0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya,
1: Ayah,
0: ya.
1: Tolong antar Bunda belanja bulanan ya.
0: Ya.
1: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
0: Oh.
2: Re, Ayah dan Bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, Nak?
3: Tidak, Bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah Bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita sendiri juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang Bata Sumi, di sini orang Bata Ada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya teose.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: sebenarnya siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Mama, saya ini.
0: Astaga, Ikota Nobiba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Oh, saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Oh, begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat, terus tahu?
1: Apa?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bata Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana Saiteose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, dan agama dari Teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: 47,4
1: dan berikut ini adalah detik tsunami yang terjadi di Palu.
2: Orang meninggal dunia akibat gempa dan tsunami.

0: Oke, okay, sampai ketemu di lokasi video klip, membuat video klip. Ede, keras. Ede.
1: Bye. Karena harapan yang lalu. Bisa mati? Hah? Bisa turun. Bisa turun.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
3: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang kata sumi, bukan dari lembasada, untuk sampau, kari manjobuna, karena gak anak saya teos.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa lagi pagi hari ini di Sarapan Uvempoi. Kali ini kita akan berbicara tentang benahi infrastruktur olahraga untuk cetak atlet berprestasi. Ya, nu apa kariba sahabatku? Topik ini ya kami angkat ini berkaitan dengan para atlet yang gemar berolahraga dan juga punya prestasi tentunya. Komio juga yang mau bergabung di layanan telepon kami, kami beri kesempatan di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Siaran kami juga dapat Komio saksikan di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Dan sahabat budaya, ya, prestasi olahraga tidak lahir secara kebetulan. Di balik setiap atlet yang berdiri di podium mengibarkan bendera daerah dan juga mengharumkan nama bangsa, terdapat proses panjang yang dibangun melalui latihan disiplin, kemudian ada pembinaan berkelanjutan, dukungan pelatih, serta infrastruktur olahraga yang memadai. Nah, oleh karena itu, membangun prestasi olahraga harus dimulai dari membenahi fondasi infrastruktur olahraga yang bukan sekedar lapangan, gedung, ataupun fasilitas latihan. Nah, tetapi merupakan ruang tempat bakat ditemukan, kemampuan ditempa, mental dibentuk, dan juga mimpi seorang atlet dipersiapkan menjadi prestasi nyata. Kita membutuhkan sarana olahraga yang layak, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. Fasilitas latihan yang baik akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dan juga generasi muda untuk mengenal olahraga sejak dini, mengembangkan potensi secara terarah, serta mendapatkan lingkungan pembinaan yang berkesinambungan. Nah, benahi infrastruktur, kuatkan pembinaannya, cetak atlet, raih prestasi. Pembangunan infrastruktur olahraga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia ketika fasilitas tersedia dan juga pembinaan berjalan secara konsisten. Ya, kita tidak hanya membangun tempat olahraga, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, kesehatan, dan juga semangat kompetisi, dan masa depan generasi muda. Dari lapangan yang layak, kita menemukan bibit-bibit potensial. Dari pusat latihan yang berkualitas, kita membentuk atlet yang tangguh. Dari pembinaan yang terstruktur, kita melahirkan juara. Nah, kini saatnya olahraga tidak hanya menjadi aktivitas sahabat budaya, tetapi menjadi ekosistem yang mampu melahirkan prestasi. Nah, benahi infrastruktur olahraga hari ini mencetak atlet berprestasi dan juga membangun generasi juara di masa depan. Ya. Dan baik Kumio mau bergabung ataupun memberi masukan, silakan ya, kami beri ruang untuk Kumio di kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya saya ngobrol berdua sebenarnya dengan rekan Novi, tapi karena perlu kami informasikan kembali ya, karena ini ada beberapa, semua karyawan-karyawati atau angkasawan-angkasawati LPP RRI Palu ini sedang melaksanakan kegiatan check up kesehatan dari Prodia. Jadi rekan saya Novi masih sementara diperiksa, periksa kesehatannya maksudnya ya. Ya, dan baik. Nah, ada satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan atau sikap masyarakat terhadap topik kita kali ini, yaitu benahi infrastruktur sarana olahraga. Kalau konteksnya adalah membenahi infrastruktur olahraga agar mampu mencetak atlet berprestasi, maka katanya yang diperlukan bukan hanya pembangunan fasilitas sahabat budaya, tetapi juga tindakan nyata dan juga sikap masyarakatnya. Walaupun sarana olahraganya mencukupi atau dilengkapi, semuanya ada, namun ya kalau atlet-atlet yang berprestasi ini tidak apa namanya, tidak memanfaatkan fasilitas itu, ya ini juga akan berdampak kepada ini ya, apa, sarana lengkap namun kadang atletnya mampu melakukan kegiatan olahraga di sisi bidang, nah infrastruktur yang tidak memadai, ada satu dan lain hal. Yang harus dilakukan ya, kita membangun, memperbaiki fasilitas olahraga agar aman ya, layak, dapat digunakan secara rutin. Kemudian juga membuka ruang bagi anak-anak pemuda untuk mengenal berbagai cabang olahraga sejak dini. Nah, seperti contohnya saya lihat kalau berapa kali saya jalan di seputaran lapangan Watu Lemo, biasa banyak anak-anak, dari sisi anak-anak ya, dari tingkat SD itu memanfaatkan apa, lapangan Watu Lemo itu sebagai ajang pusat aktivitas masyarakat, baik olahraga seperti ada anggar, ada sepatu roda, ada permainan anak-anak, ada apa lagi, dimanfaatkan untuk ya mengerjakan tugas anak kuliahan, dan banyak ya kegiatan senam dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada masukan ya, ada beberapa mungkin seperti tempat olahraga anggar. Nah, di situ kan saya pernah lihat juga ada anak-anak muda bermain anggar dan juga para pelatihnya. Mungkin ada khusus lapangan atau infrastruktur yang disediakan, oh di sini, alamat ini, di lapangan ini tempat berolahraga anggar, tempat main sepatu rodanya sebelah sini, mesti punya ini ya, seperti tempat-tempat tersendiri. Kalau di situ ya namanya tempat aktivitas di lapangan Watu Lemo, semua ada di situ, hanya untuk hiburan, bukan untuk benar-benar mainan, sekedar mainan. Alangkah bagusnya setiap memang pertandingan ataupun atlet olahraga punya tempat tersendiri-tersendiri, seperti sepatu roda, oh di mana ya tempatnya, oh permain anggar, di mana ya lapangan voli dan sebagainya. Tapi sudah ada beberapa terbentuk ya, mungkin masih ada fasilitas yang belum tercukupi. Dan baik sahabat budaya yang mau bergabung juga di acara ini, silakan kami beri ruang untuk Komiu, sekedar masukan mungkin, atau ada pemain-pemain atlet yang berprestasi boleh juga gabung di sini ya, di sarapan Bempoi. Nah, itu tadi sikap masyarakat harus, yang harus dilakukan, mencari dan membina bibit atlet potensial secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pertandingan, tetapi meningkatkan kualitas pelatih juga ya, pembina olahraga melalui pelatihan dan juga pengembangan kompetensi. Seperti contohnya di lapangan, khususnya di halaman RRI ya, ada beberapa kegiatan seperti karate ya. Nah, ini masih sering dilakukan setiap sore. Mungkin ada momen-momen atau tempat khusus ya bagi ajang anak-anak ataupun para pemuda yang menggeluti olahraga karate atau sepak takraw ya, olahraga voli dan lain sebagainya. Banyak ya kegiatan olahraga. Dan baik sahabat budaya, nah di sisi lain juga yang harus dilakukan, meningkatkan kualitas pelatih dan juga pembina olahraga melalui pelatihan dan juga pengembangan kompetensi. Kemudian membuat program latihan yang teratur dan terukur sehingga perkembangan atlet dapat dipantau. Mengadakan kompetisi secara rutin mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Ini benar juga ya. Ayo pemuda-pemuda yang ada di desa ya. Kalau seperti di kampung saya itu kegiatan olahraga yang menonjol itu ini ya, voli putra-putri. Nah, sampai sekarang itu dari dahulu putra-putri itu setiap ada kegiatan olahraga voli yang menonjol di sana ya. Di Parisan, Desa Parisan Agung Pantai Barat ya. Setiap kegiatan apa saja putra-putri voli itu masih terbentuk sampai dengan saat ini. Kemudian melibatkan sekolah, klub ya, komunitas, pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat dalam ekosistem pembinaan olahraga. Yang harus dilakukan juga menjaga dan merawat fasilitas olahraga agar tidak cepat rusak dan dapat digunakan oleh generasi berikutnya. Nah, kemudian memberikan penghargaan dan dukungan kepada atlet berprestasi sehingga mereka memiliki motivasi untuk terus berkembang. Baik sahabat budaya, kita break sejenak ya. Nanti kita lanjut lagi sarapan UVM POI. Topik kita masih sama, yaitu membenahi infrastruktur olahraga agar mampu mencetak atlet yang berprestasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampai tialo cuma dandana.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Bata Sumi, bikin diri di Basada, untuk sampau dari Banjoguna, karena dana saya ITOC.
1: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: satu topik diobrolkan di sini.
1: Dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenyiri dan Basada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteose.
1: Pemempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
6: Sampai susah aku pura-pura selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi perbincangan kita di obrolan ataupun sarapan Uvempoi. Topik kita masih sama ya, membedah infrastruktur olahraga agar mampu mencetak atlet berprestasi. Nah, di Pro 4 saya hadirkan adik-adik magang. Jangan nervous dulu ya, jadi relax, santai saja. Ada teman saya, nah ini atlet dari namanya Acha. Dari atlet taekwondo ya. Selamat pagi, assalamualaikum Acha.
7: Waalaikumsalam.
6: Apa kabar Acha?
7: Alhamdulillah baik.
6: Ya, boleh perkenalkan Acha ini atlet apa sebenarnya? Olahraga apa yang digeluti?
7: Taekwondo.
6: Taekwondo?
7: Iya.
6: Sudah lama?
7: Iya, sudah.
6: Sudah berapa tahun?
7: Hampir 3 tahun.
6: 3 tahun. Acha asal sekolahnya sekolah dari mana ini?
7: SMK Negeri 1 Toribulu.
6: Toribulu.
7: Iya.
6: Berarti daerah Parimo ya?
7: Iya.
6: Oke. Ini dalam rangka magang ya. Magang berapa bulan, Acha?
7: 3 bulan.
6: 3 bulan. Baru berapa hari ini?
7: Sudah hampir 2 bulan.
6: 2 bulan. Oke. Sebentar nanti kita lanjut ngomong-ngomong lagi. Satunya lagi ada Evan. Assalamualaikum, Evan.
8: Salam.
6: Apa kabar?
8: Baik.
6: Baik ya. Ini suaramu agak jauh, Evan. Iya. Gimana kabarmu hari ini? Baik.
8: Baik.
6: Kamu gak nervous ya? Iya, ini juga adik-adik magang. Perkenalkan diri dulu nama lengkapnya.
8: Nama lengkap, kalau saya Evan Muafis Ponto.
6: Oh Ponto?
8: Iya.
6: Kamu kenal Ibu Rabia Ponto?
8: Tidak tahu.
6: Di sini juga ada Fam Ponto.
8: Iya.
6: Lili Ponto, Ibu Rabia Ponto tapi sudah pensiun. Ada Lili Ponto juga. Oh, masih keluarga Ponto ya?
8: Iya.
6: Oke, Evan ini menggeluti bidang olahraga apa sih, Evan?
8: Silat.
6: Silat?
8: Iya. Yeah.
6: Sudah berapa tahun?
8: Dari kelas 1 SMP.
6: Kelas 1 SMP?
8: Iya.
6: Yeah. Sampai sekarang?
8: Sampai
6: sekarang kelas?
8: Kelas 3.
6: 3 SMA ya? Yeah. SMK. SMK mana?
8: SMK Negeri 1 Toribulu.
6: Toribulu. Berarti satu sekolah ya?
8: Satu sekolah.
6: Kamu kenal kok?
8: Kenal.
6: Jangan kayak bermusuhan ya. Jadi yeah, relax saja, santai. Baik, ini kan berkaitan dengan membenahi infrastruktur olahraga yang mampu mencetak atlet berprestasi. Saya ke Evan dulu. Evan, olahraga silat, apakah sudah pernah mengikuti ajang kegiatan atau turnamen atau apa?
8: Belum pernah.
6: Mm-mm. Tapi kan sudah hanya khusus, ini kegiatan ekstrakurikuler atau tersendiri?
8: Sendiri.
6: Gimana awal mulanya, kenapa suka menekuni olahraga silat, padahal sebenarnya banyak olahraga, ada lari, ada karate dengan silat beda ya.
8: Iya. Yeah.
6: Dan juga ada voli, macam-macam. Kenapa dari sisi suka menekuni olahraga silat, apanya yang menarik kira-kira?
8: Solidaritasnya tinggi.
6: Mm-mm.
8: Dengan untuk membela diri.
6: Mm-hmm.
8: Cuman itu saja.
6: Nah, itu saja.
8: Dengan hobi.
6: Dengan hobi. Oh, awal mulanya memang enggak boleh Evan cerita ya, cerita yeah, awal mulanya suka olahraga ini karena apa, dari sisi apa yang pertama? Oh, di kampung itu banyak orang jamret misalnya, sehingga saya ngikuti silat ya. Oh, banyak ini. Biasa kan ada, oh saya harus ini supaya nanti suatu saat, biasa kan kita sering melihat seperti di film-film, yeah, supaya orang tidak gampang apa melawan saya, saya harus belajar silat. Gimana? Boleh cerita almula sampai tertarik dengan olahraga ini?
8: Lantaran dibully.
6: Pernah dibully?
8: Iya. Yeah.
6: Emang gimana ceritanya? Boleh cerita? Ayo cerita aja, ngomong aja. Di sekolah kah?
8: Di luar.
6: Gimana ceritanya sampai dibully itu?
8: kan badanku kecil.
6: Mm-mm.
8: Baru itu sudah dibuli-buli, pukul.
6: Dipukul?
8: Iya.
6: Kelas berapa itu?
8: Masih SD.
6: Masih SD. Iya, kelas berapa SD-nya?
8: Dari kelas 1.
6: Di kelas 1 SD.
8: Iya.
6: Kamu dibully?
8: Iya.
6: Sama teman-teman?
8: Iya.
6: Jadi kamu tidak melawan?
8: Melawan, tapi belum tahu berkelahi.
6: Belum tahu berkelahi?
8: Iya.
6: Jadi kamu dibully pertama di bagaimana, diajak badanmu kecil atau apa? Kamu di gimana membulinya mereka? Dengan kata-kata dan juga pukulan atau kasar?
8: Pukulan dengan kata-kata.
6: Apa yang terbenak dipikir? Apa yang tersimpan di memorimu waktu kamu dibully itu, kata-kata apa yang masih tersimpan?
8: Saya lupa juga, apa tidak pendendam saya?
6: Oh, tidak pendendam kamu. Yeah. Bagus orangnya. Ada orang pendendam juga ya. Jadi setelah itu dengan setelah kamu dibully-bully, makanya kamu mengambil olahraga silat ini.
8: Iya. Yeah.
6: Mm-mm. Sekarang silat itu bagaimana tahap-tahap, seperti kalau karate itu kan ada istilahnya pakai sabuk-sabuk tahap 1, tahap 2. Itu bagaimana olahraganya kalau silat itu?
8: Kan setiap perguruan beda-beda.
6: Oh, perguruan namanya?
8: Iya, perguruan silat itu beda.
6: Uh-uh.
8: Kayak kalau sabuk pertama itu dari hitam.
6: Hitam.
8: Hitam, baru ke biru.
6: Uh-uh.
8: Hijau. Itu hijau.
6: Apa lagi habis hijau? Kalau tidak salah hitam terakhir itu ya?
8: Tidak.
6: Oh, tidak, beda dia?
8: Kalau silat putih.
6: Oh, begitu. Kalau silat putih pertama. Ya. Apa habis putih?
8: Terakhir putih.
6: Oh, terakhir putih. Pertama apa? Coba sebutkan.
8: Pertama hitam.
6: Hitam.
8: Biru.
6: Ah, tunggu,
8: hijau.
6: Tunggu. Hitam.
8: Hitam.
6: Hitam. Biru.
8: Biru.
6: Ah, baru?
8: Hijau.
6: Hijau. Baru?
8: Coklat.
6: Coklat.
8: Ungu.
6: Eh, banyak kali ya?
8: Iya.
6: Ungu baru apa lagi?
8: Baru merah.
6: Woy.
8: Merah itu ada dua tahapan, merah kecil dan merah besar.
6: Oh.
8: Merah besar itu selendang.
6: Oh, merah kecil ini apa?
8: Itu kayak kain-kain biasa.
6: Baru merah selendang?
8: Iya.
6: Merah selendang, habis itu apa lagi?
8: Oranye.
6: Ah, habis itu?
8: Habis itu kuning.
6: Kuning?
8: Selendang.
6: Habis itu apa lagi?
8: Habis itu mori, itu sudah putih.
6: Habis itu terakhir putih?
8: Iya.
6: Oh. Berarti ada berapa macam ini ya?
8: Yeah.
6: Hitam 1, hijau biru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10 ya?
8: Iya. Yeah.
6: Nah, ini apa nama perguruan silatmu itu apa?
8: KPS Nusantara.
6: KPS
8: Nusantara.
6: KPS Nusantara.
8: KPSN.
6: Oh, Nusantara. KPSN. Apa singkatannya?
8: Pencak Silat Nusantara.
6: Nusantara. Yeah. Itu alamatnya boleh tahu di mana itu alamatnya?
8: Kan ini dibikin di Toribulu cabangnya.
6: Toribulu cabangnya. Di Palu ada enggak?
8: Ada.
6: Di daerah?
8: Tidak tahu di daerah mana.
6: Oh, tapi di Palu ada ya. Ada. Kamu mumpung di Palu boleh cari-cari alamat ini. Yeah. Ya. Siapa tahu kamu apa seperguruan apa istilahnya ya. Ini kakak pelatihnya siapa namanya kakak pelatih?
8: Mas Dani.
6: Mas Dani. Berarti orang Parimo juga, orang Toribulu juga?
8: Iya.
6: Iya, iya. Nah, Evan, ini kan perguruan silat ini dari sabuk tuh ada tahapannya hitam, apa semua. Dari satu tahap ke tahap berikutnya itu berapa? Berapa bulan digeluti itu sampai, oh, saya pertama hitam ya. Hitam untuk naik level ke biru tuh bagaimana, berapa hari diikuti atau berapa bulan?
8: Tergantung pemahaman, kalau sudah kayak, kan dari satu itu materinya kuda-kuda dengan pukulan.
6: Oh, langsung dikasih materi ya kamu?
8: Yeah.
6: Oh, materi langsung praktek?
8: Iya. Yeah. Uh-uh. Tapi pemanasan dulu.
6: Oh, pemanasan dulu.
8: Yeah.
6: Seminggu itu berapa kali kamu latihan?
8: Tiga.
6: Tiga kali. Sampai tahap bisa kamu waktu itu berapa? Berapa kali kamu dari hitam ke biru? Berapa bulan?
8: Tidak lama, saya langsung biru.
6: Baik, dari hitam langsung biru.
8: Apa angkatan pertama?
6: Angkatan pertama?
8: Iya.
6: Jadi tidak ada tahap-tahapan berarti?
8: Dia bilang tidak perlu.
6: Tidak perlu karena kamu sudah menguasai?
8: Iya.
6: Oh, begitu, berarti latihannya mudah ya?
8: Tidak juga.
6: Oke, saya ke Aca dulu. Aca taekwondo dengan silat ini beda ya Aca ya? Kalau Aca coba Kalau tahapan-tahapan taekwondo itu seperti apa? Coba cerita, boleh cerita. Iya, tahapan taekwondo itu dari kan kalau di silat itu ada sabuk hitam, biru. Kalau taekwondo itu apa?
7: Kalau taekwondo pertamanya sabuk putih.
6: Tunggu, putih habis iya. Itu?
7: Habis itu ke putih polos.
6: Oh, putih lain, putih polos lain.
7: Anu kuning, kuning polos.
6: Kuning polos. Habis itu
7: kuning strip hijau.
6: Oh, ada kuning hijau, kuning strip hijau.
7: Iya.
6: Nah, terus
7: itu, yang keempat hijau hijau polos.
6: Hijau polos. Habis itu
7: hijau strip biru.
6: Oh, ada strip birunya.
7: Iya. Uh-huh. Biru polos.
6: Iya.
7: Yang ketujuh biru strip merah.
6: Apa lagi?
7: Merah polos.
6: Habis itu
7: yang kesembilan merah strip satu.
6: Habis merah?
7: Merah strip dua. Merah campuran itu warna yang terakhirnya. Yang apa nih? Yang sudah jadi anu apa nih?
6: Apa? Kamu yang anu apa itu? Merah apa? Kalau terakhir itu apa?
7: Terakhir putih campur hitam strip dua.
6: Ada hitam polos enggak?
7: Enggak ada.
6: Oh, yang terakhir apa? Hitam?
7: Merah campur hitam.
6: Merah
7: strip
6: campur
7: 2 sudah itu, ya.
6: Oh, merah sudah campur hitam. Berarti ada berapa? Ada berapa itu kalau dihitung itu? Banyak ya?
7: Ya, banyak, ada 10.
6: 10?
7: Iya.
6: Oh, kurang lebih dengan silat hampir sama juga 10 ya. Evan, jangan kamu melamun ya, Evan ya, kalau diajak ngomong ya. Dan baik. Iya, Acah, bagaimana seperti tadi? Pertanyaannya hampir sama. Kamu boleh cerita seperti apa sampai kamu menggeluti taekwondo? Apakah awal mulanya kamu suka olahraga ini karena ikut-ikut kah? Karena ada kejadian apakah? Oh, saya ingin menggeluti bedang olahraga taekwondo. Boleh cerita.
7: Sebenarnya cuma iseng-iseng.
6: Uh-uh.
7: Jadi hobi.
6: Hobi juga? Ya. Terus?
7: Sudah jadi itu.
6: Oh, dari
7: jadi,
6: hobi?
7: Iya, jadi hobi sudah.
6: Apa taekwondonya ada juga nama-namanya kayak perguruan silat begitu, ada namanya juga kah?
7: Enggak ada.
6: Enggak ada. Cuma taekwondo toh.
7: Iya.
6: Kamu sudah berapa lama latihan tadi?
7: Hampir 3 tahun dari kelas 1.
6: 3 tahun? 1. Kelas ya. 1 SD.
7: SMK.
6: Oh, SMK. Ini sekarang tahap apa ini? Tahap sabuk apa namanya? Kan tadi ada putih hijau, ada kuning, kuning polos. Sekarang kamu apa?
7: Dimana? Merah polos.
6: Merah polos itu sudah tahap berapa itu?
7: Tahap ke 8.
6: Tahap 8. Oh, berarti tidak lama lagi kamu mengikuti tahap. Tapi sampai sekarang kamu masih tekuni itu olahraga itu?
7: Iya, masih.
6: Gimana perasaannya? Seneng kah?
7: Seneng.
6: Nah, terus kalau sudah selesai menekuni bidang ini, sudah pernah mengikuti turnamen-turnamen atau kelompok-kelompok apa namanya? Pertandingan gitu?
7: Belum ada.
6: Belum ada?
7: Iya.
6: Kalau di situ di Parimo Turibulu tuh ada enggak kegiatan ada turnamen ini turnamen?
7: Ada.
6: Tapi belum pernah mencoba ya?
7: Belum.
6: Mau?
7: Mau.
6: Nanti dibilang cewek tomboy. Dan baik. Kalau di sekolah bagaimana? Kalau ada kejadian apa? Wah, bisa taekwondo. Taekwondo ini beda dengan silat ya?
7: Iya, beda.
6: Kalau taekwondo ini gerakannya mendominasi bagaimana sih?
7: Dia cuma menggunakan kaki dan tangan.
6: Oh, kaki dan tangan?
7: Iya.
6: Kalau Evan, kalau silat menggunakan apa?
7: Terserah.
6: Kalau Evan apa menggunakan?
8: Kebanyakan kaki.
6: Kaki?
8: Tapi ada juga tangan.
6: Oh, berarti jarang pakai tangan?
8: Ada. Tapi apa? Tidak terlalu.
6: Kan hampir sama kaki dengan tangan juga, hampir sama ya?
8: Iya.
6: Baik, kemudian bagaimana dukungan dari ke Acak dulu, dukungan dari orang tua gimana Acak?
7: Kalau papa aku dia tidak kasih saya ikut-ikut yang begitu.
6: Kenapa? Kenapa tidak dikasih?
7: Karena pulang maghrib.
6: Oh begitu?
7: Iya.
6: Jadi kegiatan lainnya nanti tidak terikuti?
7: Iya.
6: Tidak mengganggu sekolah kah?
7: Tidak.
6: Jam latihannya setiap minggu berapa kali?
7: Biasa 2 kali, biasa 1 kali.
6: 1 kali. Oh, bapak tidak mendukung.
7: Iya.
6: Tapi kalau mama mendukung.
7: Iya, mendukung.
6: Saudara-saudara atau kakak adik gimana?
7: Mendukung.
6: Mendukung juga. Iya. Tapi Acak suka dengan kegiatan.
7: Iya, suka.
6: Iya. Kalau memang ada hobi di situ dikembangkan, orang tua itu harus mendukung, tidak boleh ini. namanya siapa tahu nanti bisa meraih prestasi ya. Kemudian Evan, Evan bagaimana dukungan dari kedua orang tua?
8: Dikasih.
6: Dikasih?
8: Iya.
6: Didukung oleh mama papa ya?
8: Oma.
6: Oh, oma?
8: Iya.
6: Orang tua?
8: Bisa.
6: Oh, orang tua sudah bisa. Iya. Oh, jadi oma yang mendukung.
8: Iya.
6: Saudara-saudara dukung juga?
8: Tidak.
6: Eh, tidak mendukung?
8: Tidak terlalu akrab.
6: Oh, bisanya kamu tidak akrab dengan saudara ya?
8: Iya.
6: Tapi apapun itu, kegiatan olahraga di mana ada kemauan pasti ada jalan. Yeah. Ya kejarlah cita-citamu itu setinggi langit ya, kembangkan prestasi-prestasi itu ya. Siapa tahu ke depannya wow jadi pelatih atau mengikuti cabang olahraga tingkat nasional ke kabupaten, ke provinsi, ke nasional. Jadi kembangkan bakat itu jangan dipendam ya. Oke, ada hal yang paling ada hal yang menghambat dalam kegiatan ini apa yang paling kendala apa yang kendala yang menghambat kalau kegiatan ini dari Aca ada enggak kendala-kendala dalam mengikuti taekwondo ini? Oh mungkin karena apa gitu selama ini ada kendala enggak?
7: Enggak ada kendala,
6: jadi aman-aman saja.
7: Iya,
6: lurus-lurus ya. Kalau Evan apa kendalanya?
8: Aman-aman.
6: Aman-aman?
8: Iya.
6: Itu ada administrasinya juga ya? Tiap bulan bayar berapa gitu? Ada ya?
7: Ada.
6: Berapa rupiah itu?
7: Biasa satu minggu 1.000, 2.000.
6: Oh, gitu. Masih ribuan pake, rupiah ya, ya?
7: Pakai uang kas.
6: Oh, begitu. Ya, baik. Terima kasih Aca dan Evan sudah berbagi pengalaman walaupun masih tersendat-sendat karena baru ya. Masih ama vakum-vakum ngomongnya. Dan baik, oh, ada yang mau bergabung? Pak Arnold boleh juga sebelum saya. Pak Arnold silakan di 421621 boleh tanya-tanya. Wah, ada Aca dan Evan di sini. Nah, ini mereka menekuni kalau Evan itu bidang olahraga silat dan juga Aca taekwondo. Walaupun mereka ini belum pernah mengikuti suatu turnamen ya. Kita coba sapa ada yang mau bergabung. Nanti kalau ditanya menjawab ya. Halo, selamat pagi Pak Arnold.
2: Selamat pagi Bunda Warni.
6: Iya.
2: Bempo, ye.
6: Betul. Kita berbicara membenahi infrastruktur olahraga agar mampu mencetak atlet berprestasi. Ya, nah, ini
2: berprestasi.
6: Oke, silakan
2: saya mulai tanya sama ini.
6: Siapa yang mau ditanya? Cewek cowok?
2: Cewek,
6: namanya Aca. Oke, silakan. Mau tanya sama Aca tentang apa?
2: Boleh Om tanya.
6: Anak.
2: Taekwondo ini kan ada silsilah sabuk-sabuk ke atas kan? Apakah dia sabuk atau apa?
6: Oh, nah.
2: Jenjang awal pertama itu ya pakai sabuk apa? Dengan sampai terakhir.
6: Ya, nah, kan? Sudah dan, ya ya, lanjut.
2: Saya kurang begitu dengar dari monitoring.
6: Mau ikut latihan sama Aca?
2: Iya, baru dulu saya jadi saya. Jadi,
6: mau
2: saya minta diulangi itu tadi ya, paparan tadi dari Aca.
6: Apa nama sabuk, tingkatan sabuk-sabuk ya. Itu ya, ya?
2: Dan juga ini taekwondo, apakah dia menjurus ke ilmu babai?
6: Ilmu apa namanya?
2: Babai,
6: apa lagi ini?
2: Ya, dia punya bunga-bunga itu kan dia. Kalau itu, kalau dia sudah menjurus ke sana, apakah itu levelnya taekwondo? Karena itu Bunda Warni, kalau dia sudah tingkat atas, itu dia duduk saja, duduk sila, ya kan? Dia cuma bersemedi, dia napas, dia naik tarik itu, dia terbang itu, anu dia agak melayang dia ke atas.
6: Aca, jangan kamu terbang nanti aja, eh?
2: Lampuan itu, itu kalau di puncak tinggi.
6: Oh iya, kalau sudah tingkatan tinggi ya.
2: Apakah itu sama? Tapi Aca sudah pernah ada kegiatan.
6: Aca.
2: Iya, Aca sudah pernah ada kegiatan keluar.
7: Belum ada.
2: Belum ada, eh?
7: Iya.
2: Oh, di Teribulu di mana ini?
7: Di sekolah.
2: Oh iya, berarti antara sekolah sudah ada.
6: Ngaca.
2: Kegiatan.
6: Di sekolah ada kegiatan.
7: Belum ya. Ada kegiatan.
6: Belum ada ya.
2: Adik-adik ini sangat luar biasa. Itu Bunda Warni, kegiatan ini bisa bela diri untuk kasihan kan air-air ini sekarang. Ini bagus, saya suka perempuan masuk ke situ. Di
6: jadi perempuan tuh jangan ke Mayu ya. Jadi
2: jangan. Itu, ya.
6: Takutnya nanti dibegal di apa ya perempuan sekarang harus.
2: Dibegal di atas. Ya kan?
6: Iya,
2: ya, harus memang orang tua mendukung. Karena itu kan salah satu positif untuk anak-anak kita belajar. Daripada mereka ngeluyur sana, ngeluyur sana.
6: Betul,
2: kemarin.
6: Betul, iya, iya, iya.
2: Nah, ada kegiatan. Ya, saya selalu ada ini. Satu, apa yang satu laki-laki ini?
6: Evan, boleh tanyakan.
2: Evan, Evan SMA berapa di...
8: Satu sekolah dengan...
6: Satu sekolah mereka?
8: Satu sekolah.
2: Oh, satu sekolah ya. SMA apa ya?
8: SMK Negeri 1 Turbul.
6: Oh, SMK 1 Toribulu.
2: SMK 1 Toribulu. Wah, alhamdulillah. Luar nih, SMK sudah menjurus ke sana rupanya.
6: Iya, nah, ini banyak adik-adik magang di hari-hari ini.
2: Iya, iya. Jadi, apa kegiatannya Evan? Silat?
8: Iya.
2: Oh, berbeda silat dan taekwondo, berbeda kan?
8: Beda-beda.
2: Beda. Saya suka Bunda Warni, dia punya awal bunga-bunganya itu. Hmm. Pembuka-pembukanya ya, begitu ya. Bunganya itu saya suka sekali. Itu kalau tatarannya itu silat, itu dia punya sila-sila ke atas, ya kan?
8: Iya. Yeah.
2: Nah, itu bunganya itu Bunda Warni. Ya saya enggak bilang apa, silat dengan karate, kalau sudah melalui sabut-sabut ke atas, sangat luar biasa silat.
6: Oh iya,
2: dia
6: iya.
2: Dia bisa bermain toya dia.
6: Bermain toya. Apa? Toya?
2: Iya, toya.
6: Ya, bagaimana kan? Lagi itu toya?
2: Dengan tongkat.
6: Oh iya?
2: Iya, dengan tongkat itu. Itu. Baru dia bisa, kalau dia disabut ke atas itu dia bisa pakai selendangnya itu.
6: Oh.
2: Dia punya selendang itu, panjang selendangnya. Dia bermain di situ itu, dia bisa gate itu tongkat itu dengan secara puntan kalau memang itu silat yang sudah. Sekarang sabuk berapa, Evan?
6: Evan, sabuk berapa kata?
8: Sabuk kuning, selendang.
2: Oh, selendang ya.
8: Yeah.
2: Oh, lumayan belajar. Om bilang adik-adik sudah belajar begitu, jangan terlalu artinya terlalu operating di jalan apa, jangan tunjukkan yang tidak-tidak ya.
8: Yeah.
2: Ya, makin ke atas sabutmu, makin menunduk. Seakan-akan mereka tidak tahu yang begitu.
6: Nah, kan? Betul. Yeah.
2: Ya,
6: semakin berilmu, kan? Semakin menunduk kayak padi ya.
2: Ya, menunduk. Karena biarpun bagaimana, ya itu salah satu bela diri dan untuk keamanan diri kita masing-masing. Diri kita keluar atau kemana. Cuma satu contoh, jangan terlalu ya apa namanya menyombongkan diri.
6: Iya, jangan pamer apa, istilahnya
8: jangan
6: ya.
8: Pamer,
6: yang tahu sedikit kamu pamer-pamer nanti kamu wah.
8: Ya ada.
2: Om cuma anu ya, namanya saya juga pernah di lama di Toribulu. Saya banyak teman-teman saya di pasar
6: Pendawarnya
2: ya.
6: Oke.
2: Okay. Ya, jadi begitu ya adik-adik. Jadi mawas diri lebih anu bagus ya, tapi jangan menyombongkan diri ya.
8: Iya.
2: Nah, ini perempuan yang saya suka bela dirinya ini supaya ada berapa orang banyak kamu masuk di SMA SMK itu kegiatan-kegiatan ini. Banyak.
7: Iya, banyak.
2: Alhamdulillah, syukur ya. Kalau banyak kasih tetangkan sama teman-teman, janganlah terlalu pamerkan di jalan, jangan sampai wah Michael Takyondo, wah gayanya kumar ya.
6: Yang baru tahu sedikit nanti komiu pamer ya.
2: Iya, gila. Ya saya Bunda Warni, apa namanya putih yang begitu tapi data terus ya kan. Itu kan itu. Itu kempo, taekwondo, silat, itu semua itu karate, itu sangat luar biasa adik-adik. Ya.
6: Baik,
2: yang penting
6: terima
2: jaga
6: kasih.
2: Diri, terutama jaga diri. Intinya ketika orang penting orang tua mendukung dan masalah mata pelajaran tidak mengganggu, tidak apa-apa. Ada sampingan supaya adik-adik ada kegiatan. Kalau pulang sekolah kok tidak ada kegiatan kan, wah cuma bobok banyak itu ya.
6: Oh, baik, terima kasih Pak Arnold ya.
2: Pandangan Anja maju terus sih, jangan berhenti di tengah ya.
6: Kalau
2: saya sudah dengar tadi anggarannya, ya sangat luar biasa, bisa terjangkau itu, oke? Ya, adik-adik berjuanglah untuk prestasi ya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa jadi pelatih nanti.
6: Baik, terima kasih. Iya.
2: Iya, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arno. Jadi Acak dengan Evan ya, semangat terus, kembangkan prestasi. Dan yang sudah bergabung live TikToknya Pak Riko dari Tanah Patah hadir Bengkulu, terima kasih. Record ya, Pak Riko. Oke, yang lainnya juga terima kasih sudah nonton live TikToknya Perempat. Dan juga yang belum sempat bergabung, terima kasih juga kita ucapkan. Nanti besok bisa bergabung lagi dengan topik yang berbeda. Sekali lagi Aca dan Evan, terima kasih. Kembangkan prestasi, raihlah cita-citamu. Begitu juga tentu mudah-mudahan kedua orang tua juga mendukung. Ayat tadi yang tidak dukung harus didukung ya. Terima ya. Kasih, kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan sahabat budaya, kali ini di tes atau kaili kita akan di ensiklopedia budaya Nusantara sahabat budaya, kita akan mengenal sosok Mebune, seorang totua yang merupakan pemimpin ritual sekaligus menjaga tradisi padi ladang masyarakat Puutana, Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Yang dimana sahabat budaya, Mebune adalah sapaan akrab Noti. Dalam kebiasaan orang Puutana, seseorang yang sudah menikah dan anak memiliki anak tidak boleh dipanggil dengan namanya sahabat budaya. Bune merupakan salah satu anak Noti, sementara awalan Me ini dalam bahasa Kaili Unde berarti ini bapak sahabat budaya. Karena itu Bune berarti bapaknya Bune begitu. Dan kini sudah berusia 80 tahun sahabat budaya. Mebune ini memiliki keahlian dalam padi ladang atau yang disebut dengan subonupunde, yang merupakan pengetahuan tersebut mencakup proses pembukaan lahan, menentukan waktu lama tanam berdasarkan bulan dan bintang hingga masa panen. Juga memiliki pengetahuan tentang tanaman lain dan waktu yang tepat untuk membangun rumah. Ya, di mana sahabat budaya, Puutana ini ataupun tanah merupakan salah satu musim di desa Powelua, yang dimana masyarakat adalah suku Kaili subetnis Unde yang juga mengidentifikasikan dirinya sebagai masyarakat adat Ngolo atau Tori Ngolo.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menuturkan banyak objek pajak yang hingga kini tidak diketahui pasti pemiliknya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi dengan minimnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah tingkat wilayah terkait kepemilikan tanah di wilayah mereka. Selain itu, alih fungsi lahan kosong dan persawahan menjadi kawasan perumahan hingga memicu ketidaksesuaian nilai pajak. Ia juga menegaskan diperlukan penyesuaian nilai pajak yang sesuai dengan perkembangan perkotaan saat ini. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD Kota Palu telah berkoordinasi dengan OPD teknis terkait untuk mengatasi permasalahan ini agar piutang tersebut tidak lagi muncul di tahun-tahun berikutnya. Karibakau Puna, kebakaran lahan kebun terjadi di Dusun Dua Tatangan, Desa Santigi pada hari Rabu 16 September 2026 siang. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan perkebunan milik warga dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 1 hektar. Lahan tersebut diketahui milik Michael Pongah, 46 tahun, seorang petani yang berdomisili di Dusun Dua Tatangan, Desa Santigi. Sejumlah tanaman produktif terdampak dalam kejadian tersebut, diantaranya sekitar 8 pohon durian, 250 pohon coklat, 50 pohon pala, dan 5 pohon alpukat. Sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah, Seleon bersama warga mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Warga juga membersihkan area di sekitar titik kebakaran untuk mencegah api menjalar lebih luas. Sampai suhu sarara fesia mokareba saliatinti sapu sangu, yaku aar rofiantin, popefe kami panjili di kareba saliatinti sapuran 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu, Sahabat Budaya Tapasanggani. Sahabat Budaya, pernah tidak sih kalau misalnya awalnya nih kita hanya melihat-lihat live shopping ya, tetapi akhirnya tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Dan fenomena seperti ini, Sahabat Budaya, semakin sering terjadi di tengah perkembangan belanja online. Karena memang ya Sahabat Budaya, live shopping ini membuat aktivitas belanja ini tidak lagi hanya dilakukan dengan melihat foto dan membaca deskripsi produk, tetapi konsumen juga dapat loh melihat produk secara langsung, mendengarkan penjelasan dari penjual, bahkan bisa berkomunikasi dengan bertanya melalui kolom komentar hingga mendapatkan respon secara langsung dari si penjualnya. Dan juga Sahabat Budaya, bagi pelaku UMKM, perubahan kebiasaan tersebut membuka peluang baru nih. Live shopping tidak hanya menjadi sarana untuk menawarkan produk, tetapi juga dapat menjadi cara untuk membangun hubungan dan juga kepercayaan dengan calon konsumen tentunya. Dalam belanja online sendiri, Sahabat Budaya, konsumen biasanya hanya mengandalkan foto, video, deskripsi produk, serta ulasan dari pembeli sebelumnya. Dan kondisi tersebut terkadang membuat konsumen masih memiliki keraguan ya Sahabat Budaya. Dan biasanya juga ada pertanyaan, apakah produk benar-benar sesuai dengan foto? Bagaimana kualitas bahan sebenarnya? Atau bagaimana dengan ukurannya? Dan dapat muncul sebelum seseorang memutuskan untuk membeli produk ya Sahabat Budaya. Dan dengan live shopping ini bisa menawarkan pengalaman yang berbeda tentunya. Produk dapat diperlihatkan secara langsung oleh penjual sehingga konsumen memiliki kesempatan untuk melihat produk dengan lebih jelas tentunya. Dan situasi tersebut membuat proses belanja terasa lebih interaktif tentunya Sahabat Budaya, di mana konsumen tidak hanya menjadi pihak yang melihat produk, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan penjual selama siaran berlangsung.

Athena, Athena kupakai kupatin tekei lao lao ane jafari kabolon iya ala ala makan cara rialena kande ya topa topa malajo puema dada pare pare kelincing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
2: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
3: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
4: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di Masjid Jami Kampung Baru. Dan sebelum itu kita akan mengikuti dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له وهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ ورسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين kaum muslimin dan jemaat umat yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala pelarangannya. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menentukan bahagia atau tidaknya kita dalam kehidupan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Begitu urgen dan pentingnya masalah takwa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan ketakwaan ini kepada kita bahkan terhadap umat-umat yang jauh sebelum kita. Dalam surah An-Nisa ayat 131 secara tegas Allah nyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu waliyan hamida. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami anugerahkan kepadanya Al-Kitab, yaitu terhadap seluruh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian umat Islam, anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan jika kalian ingkar, tidak mau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah bahwa apa yang ada di langit dan di bumi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ma'asyra muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Rabiul Tsani. Pada bulan yang lalu Rabiul Awal, para ulama-ulama kita banyak konsentrasi membahas tentang sirah nabawiyah. Mengapa hal itu dilakukan? Jemaah sekalian, sengaja dibahas tentang sirah nabawiyah agar kecintaan umat ini kepada nabinya, agar ketaatan umat ini kepada rasulnya, dan insya Allah kesiapan untuk menjadikan nabi sebagai uswatun hasanah ini makin mendalam jemaah sekalian. Jadi sengaja diangkat sirah nabawiyah tentang perjalanan kehidupan nabi agar kecintaan kita semakin bertambah kepada rasul kita. Karena ini menjadi penting, di mana nabi mengatakan dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanallah, dikatakan bahwa siapa yang menyerupai sunnahku kata rasul, faqad ahabbani, maka dia telah cinta kepadaku.
1: Dan Nabi mengatakan, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa mencintaiku, maka semuanya orang tersebut akan bersamaku di dalam surga. Subhanallah. Makanya maaf kalian, bukan hanya kita mengikuti Rasul, mendapatkan cintanya Nabi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Allah dalam Al-Quran menegaskan, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umat ini, in kuntum tuhibbuna Allah, jika benar-benar kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka yang terjadi, yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum. Bukan hanya Allah cinta, tetapi dilanjutkan mengatakan, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Subhanallah. Bahkan kita umat Islam, bukan hanya bagaimana kita diperintahkan mencintai Nabi, bagaimana kita taat kepada Rasul, tetapi kita dianjurkan untuk menjadikan Rasul kita sebagai teladan yang baik. Dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam diri Muhammad suri teladan yang baik bagi kalian. Ya maaf sekalian, kenapa pentingnya kita menjadikan Nabi kita sebagai teladan? Karena Nabi kita ini, jemaah sekalian, bukan hanya diakui oleh orang Muslim, tetapi banyak orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak seiman dengan kita, mengakui kehebatan Nabi kita. Ada satu buku yang dikarang oleh Michael Hirst. Beliau bukan Muslim. Dalam bukunya itu 100 tokoh berpengaruh di dunia, beliau memposisikan Nabi kita sebagai orang yang paling berpengaruh dalam hidup ini. Padahal bukan Muslim, jamaah sekalian. Bahkan ada Orientalis. Dalam bahasa Arab itu Mustersik. Orientalis berkebangsaan Prancis yang namanya Gustave Le Bon. Beliau dengan tegas orang cendekiawan, jamaah sekalian. Beliau mengatakan dengan tegas, lau kana Muhammadun hayyan fi azhurina hadza lastata'a an yuhila masyakil alam wa huwa jalisun yatanawal fi al-qahwa. Kata beliau, seandainya Nabi orang Islam itu masih hidup di era di zaman kita sekarang ini, maka apa kata beliau? Saya berani mengatakan bahwa Muhammad akan mampu menyelesaikan problema kehidupan secara global mendunia. Sementara beliau hanya duduk meminum segelas kopi. Subhanallah. Karena kenapa? Melihat sejarah Rasul yang penuh dengan makna, perjuangan-perjuangan yang betul-betul mengenakan kenyataan Islam ini. Subhanallah. Jemaah sekalian, apa yang paling menarik dalam agama kita ini? Yaitu karena akhlak Rasulullah SAW. Karena akhlak adabnya. Satu ketiga ada kisah menunjukkan orang Yahudi datang kepada Nabi dengan lantang keras menghadap Nabi. Ya Muhammad, adlim alaik. Wahai Muhammad, bayar hutang kamu. Dengan lantang suara keras. Padahal Rasulullah lagi bersama sahabat kita. Di situ ada Umar bin Khattab, tidak terima Nabi dihadap seperti itu. Umar langsung coba cabut pedang. Maka Rasul melerai mengatakan, da'aka ya Umar. Umar sabar, jangan lakukan. Maka Nabi mengatakan, tolong ada yang membayar hutang saya. Yang kedua, kamu tanggung jawab Umar. Waktu kamu cabut pedang, Yahudi ini kaget. Takut dia, berikan tambahan daripada utang saya. Subhanallah. Apa kata Yahudinya, mas kalian? Yahudi berkata, semua tanda-tanda kenabian akhir zaman itu sudah ada pada diri Muhammad. Hanya saya satu yang ingin saya buktikan, dan parhan ini sudah saya ketemukan, kata beliau. Apa dia katakan? Hutangnya Muhammad belum jatuh tempo hari ini. Masih ada kurang lebih 3 hari jatuh temponya. Tapi saya datang menagih sebelum jatuh tempo dengan marah-marah, agar Muhammad terpancing marah dan emosi. Rupanya tidak. Dia dengan tenang, dengan santun, sopan, rahmah, dia membayar hutangnya sebelum jatuh tempo, bahkan diberi kelebihan daripada hutangnya. Karena kenapa? Waktu Umar bin Khattab cabut perang, saya takut, saya kaget diberikan tambahan tersebut. Maka apa dia katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Subhanallah. Karena akhlak Rasulullah yang meskipun. Dan ini juga lah, jemaah sekalian, yang memperlihatkan gambaran keindahan Islam, sehingga keteladanan Nabi ini diikuti oleh para ulama kita, bukan hanya para sahabat, tapi para ulama, sehingga dikenal dalam sejarah ada ulama yang namanya Ibrahim bin Adham. Ini akhlaknya luar biasa mencontoh Nabi. Ini mau dipandang enteng oleh seorang Yahudi datang dengan membawa seekor anjingnya dengan mengatakan, ya Imam, alihyatuka atharu min hadza
2: من أم كان بقلبه من هذا؟ يا إمام عليها تقول نخر من هذا أم كان بقلبي هذا أطهر من لحيتك؟ وهي إمام apakah janggut kamu itu lebih bersih dan suci daripada ekor anjing saya bawa ini? Atau jangan-jangan ekor anjing saya ini lebih bersih daripada janggut kamu itu? Ini kan penghinaan luar biasa. Na'udzubillah. Seorang imam besar yang diagungkan dihina di hadis seperti itu. Tetapi tenang, sabar. Dia hanya menjawab, ya akhi, wahai saudara saya, in kanat fil jannah lahi atharu min dhanabi kalbik wa in kanat fil nari la dhanabu kalbika atharu minha. Wahai saudara saya, seandainya nanti di akhirat Allah masukkan saya menjadi penghuni surga, jenggot saya tidak masuk dalam surga, maka saya yakin ternyata jenggot saya masih lebih bersih daripada ekor anjing kamu itu. Tapi na'udzubillah seandainya nanti di akhirat Allah masukkan saya menjadi penghuni neraka, jenggot saya masuk ke dalam neraka, saya sadar rupanya ekor anjing kamu itu lebih bersih daripada jenggot saya ini. Masya Allah. Apa kata Yahudi ini? Hadza laisa min kalamil bashar, in hadza illa kalamil anbiya wa rusul, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia Islam juga. Karena apa? Karena keindahan akhlaknya. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mencintai Nabi kita, mentaati Nabi kita, menjadikan Rasul sebagai teladan yang baik dalam hidup ini. Ya Allah wa iyyakum min alladziina yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsana wa ja'alna Allah min rajasidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini semua orang-orang yang senantiasa gemar senang untuk mendengarkan kebenaran dan kebaikan, lalu kemudian mengikuti kebenaran dan kebaikan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wattaibu min adh-dhambi kaman la dhanba lahu. Ud'u Allah wa antum yuqinuna bil ijabah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وارزقنا

Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, demikian telah kita ikuti bersama khutbah dilanjutkan dengan sholat Jumat dari Masjid Jami. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Iya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Rosalia, Tinti, Sapu Tatalu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, kebakaran lahan kebun terjadi di Dusun Dua Tatangan, Desa Santigi pada hari Rabu 16 September 2026 siang. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan perkebunan milik warga dengan luas terdampak diperkirakan mencapai 1 hektar. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah oleh Mardan, 37 tahun, seorang petani yang saat itu sedang beristirahat makan di kebun. Melihat kobaran api, saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Seleon, 21 tahun, anak pemilik kebun. Sekitar

PBBP2 menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Palu. Tidak akuratnya data terkait kepemilikan objek pajak menjadi salah satu faktor piutang tersebar masih tercatat. Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menuturkan banyak objek pajak yang hingga kini tidak diketahui pasti pemiliknya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi dengan minimnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah tingkat wilayah terkait kepemilikan tanah di wilayah mereka. Menyikapi hal itu, Komisi B DPRD Kota Palu telah berkoordinasi dengan OPD teknis terkait untuk mengatasi permasalahan ini agar piutang tersebut tidak lagi muncul di tahun-tahun berikutnya. Program relaksasi PBBP2 yang rutin dihadirkan pemerintah Kota Palu juga disambut positif untuk mempermudah masyarakat dengan tunggakan pajak tinggi. Sampai sebesar Rafesia Mokareba Saliatinti Saputa Talu, Yaku Arnoviantin, Bapak Efek Kami Panjeli di Karebasa Lihatin Ti, Sapu Ampat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul. Sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya. Berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, siang-siang seperti ini rasanya segar ya kalau misalnya kita meminum air kelapa, ya merupakan salah satu pilihan yang cocok bisa kita konsumsi di siang hari ini ya sahabat budaya. Banyak juga di sini di daerah Jalur 2 itu penjual-penjual air kelapa muda ya sahabat budaya. Mungkin untuk komio yang masih di sekitar Kartini, jalur 2 bisa menepi, bisa sambil menikmati air kelapa muda ya sahabat budaya, sembari memberikan dampak kepada UMKM di sekitaran kota Palu ya sahabat budaya. Tapi ternyata ini sahabat budaya, air kelapa muda memang ya sering dipilih sebagai minuman menyegarkan karena mengandung air dan elektrolit seperti kalium. Namun juga sahabat budaya, tidak semua orang dapat meminumnya secara bebas, terutama jika memiliki penyakit tertentu sahabat budaya, atau perlu membatasi asupan kalium dan juga cairan. Larangan dalam minum air kelapa ini biasanya tergantung pada kondisi kesehatan sahabat budaya, jumlah yang dikonsumsi serta juga anjuran dari dokter. Oleh karena itu lebih baik ini mengenali kelompok yang perlu berhati-hati meminum air kelapa muda agar manfaat dari air kelapa muda ini tidak berubah menjadi resiko kesehatan. Yang pertama ini sahabat budaya, orang dengan penyakit ginjal kronis ini perlu berkonsultasi dulu sebelum minum air kelapa, karena ginjal yang mengalami gangguan mungkin tidak mampu membuang kalium secara optimal, sehingga kadar kalium dalam darah dapat meningkatkan dan mengganggu fungsi otot maupun jantung. Selanjutnya untuk pengidap hiperkalemia sahabat budaya, itu kadar kalium darah yang tinggi, juga sebaiknya menghindari konsumsi air kelapa tanpa arahan tenaga kesehatan, yang dimana kondisi ini dapat tidak menimbulkan gejala pada awalnya sahabat budaya, tetapi kadar kalium yang sangat tinggi itu berpotensi menyebabkan gangguan irama jantung. Terus selanjutnya itu untuk pasien yang mengalami gagal jantung atau kondisi lain yang mengharuskan pembatasan cairan, perlu memperhitungkan juga konsumsi air kelapa sebagai bagian dari asupan harian. Oleh karena itu sahabat budaya, produk air kelapa kemasan dapat mengandung gula tambahan, sehingga orang dengan diabetes itu juga perlu memeriksakan label dan memperhatikan porsinya. Dan juga sahabat budaya, air kelapa bukan pengganti obat ya, larutan rehidrasi medis atau terapi untuk penyakit tertentu. Jika komio memiliki penyakit ginjal, jantung, diabetes, atau sedang menggunakan obat yang mempengaruhi kadar kalium, sebaiknya tanyakan dulu kepada dokter apabila mau mengkonsumsi air kelapa muda.

0: Beb, thanks love ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya, kita masih membahas tentang tips minum air kelapa muda ya Sahabat Budaya. Dan untuk berikutnya tadi kita kan sudah membahas untuk penyakit apa saja yang tidak boleh atau lebih tepatnya beresiko ya Sahabat Budaya apabila minum air kelapa muda berlebihan. Dan ini ada beberapa tips yang aman untuk komyu yang ingin minum air kelapa muda Sahabat Budaya. Yang pertama yang penting yaitu mengkonsumsi dalam jumlah yang wajar dan jangan menjadikan satu-satunya sumber cairan, karena memang Sahabat Budaya yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi minumlah yang cukup ya dan wajar saja. Dan yang kedua, apabila minum air kelapa muda di dalam kemasan ya, kan sekarang juga sudah ada banyak beberapa air kelapa muda instan yang dijual di pasaran, di toko-toko, di supermarket. Ini kami harus memeriksa Sahabat Budaya untuk label air kelapa dalam kemasannya, terutama dalam kandungan gula, natrium, dan juga ukuran sajinya. Terus jika kami memiliki penyakit ginjal atau jantung, tetap ikuti batas cairan dan kalium dari dokter ya Sahabat Budaya. Jadi tetap dikonsultasikan ke dokter seberapa banyak boleh minum air kelapa muda, dan dihentikan konsumsi dan juga cepat mencari pertolongan apabila muncul rasa lemas, berdebar, terus sesak nafas, muntah-muntah, atau penurunan kesadaran. Karena untuk hal yang pertama dilakukan yaitu lari ke fasilitas kesehatan Sahabat Budaya jika setelah minum air kelapa muda mengalami jantung berdebar, nyeri dada, sesak nafas, terus juga kelemahan otot yang berat atau sampai pingsan Sahabat Budaya. Karena gejala tersebut itu mungkin tidak selalu disebabkan oleh air kelapa, tetapi dapat juga menandakan kondisi serius yang memerlukan pemeriksaan. Jadi jangan takut untuk bertanya dan juga jangan takut juga untuk memeriksakan diri ke dokter saat tubuh sudah memberikan gejala-gejala tertentu, apalagi sudah sampai pingsan ya Sahabat Budaya. Dan ini di penghujung acara kita di Tessa Talk Kali siang hari ini, nanti di pukul 2 kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta Sahabat Budaya. Seperti biasa kita akan mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Sahabat Budaya Tapasanggadi.

0: Rebasa Lea, Tinti, Sapu, Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, pemerintah Kabupaten Sigi kembali mengajukan dokumen penanganan korban gempa bumi untuk warga Kecamatan Palolo dan Nokilalaki ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta. Wakil Bupati Sigi sekaligus Ketua Satgas Penanganan Gempa Sigi Samuel Yansen Pongi bersama Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Bidang Darurat BPBD Sigi membawa serta menyerahkan dokumen surat keputusan tahap 3 penanganan korban gempa bumi ke kantor BNPB RI. Samuel Yansen Pongi mengatakan pengajuan tersebut dilakukan atas perintah Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai dan dokumen yang dibawa merupakan hasil dari sejumlah tahapan pendataan, asesmen, verifikasi hingga penyusunan berita acara. Ia juga menjelaskan proses penetapan data korban tidak hanya berdasarkan usulan awal dari pemerintah desa. Data tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada tim teknis untuk dilakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi serta kategori kerusakan rumah. Kareba Kaupuna, Morowali Utara, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi meresmikan layanan CT scan di ruang radiologi RSUD Kolono Dale pada hari Kamis 17 September 2026. Alat CT scan adalah mesin pemindai medis berbentuk lingkaran besar seperti terowongan yang menggunakan kombinasi teknologi sinar X dan komputer khusus untuk menghasilkan gambar irisan atau penampang

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan campirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan campirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di seni rupa itu juga ada.
3: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
4: Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Traveling Nusantara ya Bang Po ya. Kali ini ya kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu ah, kayaknya enggak enak gitu ya. Dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin enggak ah? Oh iya deh. Halo, selamat siang. Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya
1: Halo,
0: mana?
1: Mbak Nopa, gimana? Nopa, gimana?
0: Eh, kenapa? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
1: Gimana, Mbak Nopa, gimana nih udah?
0: Ini
1: Nopa,
0: udah.
1: gimana nih udah?
0: Lah, kok begitu-begitu
1: Udah.
0: ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live
1: Iya,
0: YouTube
1: kita
0: agak
1: lagi
0: sedikit
1: live.
0: terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh di sapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong
1: Baik,
0: lagi?
1: terima kasih Mbak Nopa.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak
0: Oke.
1: Nopa. Sepertinya masih
0: Oke,
1: ada
0: Mbak
1: sedikit
0: Nopa.
1: trouble
0: Ya,
1: di sini.
0: mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
1: Halo, Pak Nopa gimana?
0: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
1: Jelas, jelas, jelas, jelas
0: Oke,
1: sekali.
0: udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
1: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
0: Ya udah daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar di manapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggu Nalatai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga.
0: Halo?
1: Oh gitu ya?
0: Iya,
1: Suaranya
0: nah ini
1: nih?
0: Timbul lagi. Ya.
1: Ya.
0: Tadi masih double-double
1: Di
0: ya.
1: tengah kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta, apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting
2: Iya.
1: ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih, Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini, Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
1: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengedukate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya, kulapa hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
2: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
2: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
1: Dua arah.
2: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
2: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal. Mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini. Oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini. Tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
2: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
2: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka, ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
2: seperti,
1: gitu.
2: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat ini ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya. Atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
2: Oke, terima kasih Bu Soneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Soneta.
1: Baik, terima kasih Pak Dit ya. Betul. Sungguh jelas nih.
2: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
2: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Karena
2: Bisa
1: apa nyata. Yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari...
2: Betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
2: Iya,
1: ya,
2: sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu gak enak-enak.
2: Betul,
1: ya.
2: Paru-paru kita paru-paru seperti manggah gitu.
1: Iya, nah sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Ditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
2: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
2: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan Betul. Kita.
1: Iya, terima kasih Pak Ritya. Terima kasih. Pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Okay. Oke, untuk Kulapa Hari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Tropa Jakarta dulu.
0: Oke, Kak Suneta jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta?
1: Iya, Ponopa.
0: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio.
0: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya? Oke deh kalau gitu, sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya, untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536 3235 9639.
0: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Bencangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812114928. Kak Suneta, boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811520133.
0: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng. Dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan, ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 99
1: atau 0812 1120 123. Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1120 928 0213504510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Soneta.
4: Ya?
3: Halo, ya? Sleman di Lampung.
4: Sleman.
3: Kamu Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang,
3: iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak.
3: Ya, saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, ke satu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
5: Yes.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja. Makasih.
5: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Puan Opa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang, Puan Opa, lagi Puan Opa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu. Iya.
6: Halo Kakak Suneta, Bahara, Kak Suneta dengar suara Cigu ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigu ya enggak? Dengar ya?
1: Ayo, sepertinya tidak Cigu. Ya. Baiklah, langsung saja Cigu. Juga, ya? Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
6: Juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan apa namanya sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, dua tiga peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi bisa. Sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan, yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan Kak. Wah, enggak kedengaran. Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya? Halo. Oh, iya. Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Iya, udah. Silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Pak. Salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Jadi, salam kenal iya. kembali. Jadi
8: saya berflashback ya, Pak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
8: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok.
1: Ya.
8: Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, ya. Ya, otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya.
8: Akan marah seperti ya. Itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air. Kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
8: Seperti itu, Mpok
1: Alfa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya Kak ya. Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
8: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alfa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa masuk ke dalam hutan mungkin misalnya mencari madu gitu.
1: Yeah.
8: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke.
8: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan kualitas, Tengah ini?
8: Iya, parah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Ya,
8: kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya.
8: Begitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpa.
1: Yeah.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
8: Betul, Pak.
1: Yeah.
8: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
8: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
8: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
8: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak, ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah.
8: Ya, sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
8: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
8: Kalau kita melihat itu ya, Mpok, ya kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Harus ada tangkap tangan gitu ya.
8: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu ya.
8: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
8: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
8: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
8: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
8: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
8: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
8: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
8: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
8: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
8: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
8: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok.
1: Iya.
8: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
8: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
8: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan,
8: nah, seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
8: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Belum ada nih Pak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 02135000 ya. Ya kita di 08121124928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung tuh bacakan ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung tuh bacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerende Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
2: Doa saya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Selalu
1: baik,
2: tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Kakek, begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud Kerende Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik Kak.
2: Ya.
1: Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, okay, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya. Silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya
8: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya,
1: itu
8: tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali. Mas sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya. Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Yeah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya? Bergantung dengan hutan.
7: Yeah.
8: Tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri.
7: Baik.
8: Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
7: Iya.
8: Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti itu, untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
7: Okay.
8: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Baik.
8: Nah, artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
7: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
10: Siaran berjaringan Pro4 RRI.
11: Ya kalau pantun yang biasa itu kan campirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan campirnya biasa, isinya berkiat.
12: Di keseniruan itu juga ada apa, kreasi tiga dimensi.
10: Siaran berjaringan Pro4 RRI.
13: Siaran berjaringan Pro4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palu menggelar sholat istiqoh dan doa bersama di halaman kantor sebagai ikhtiar menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menggelar sholat istiqoh pada Satuan Kerja Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Sholat ini diikuti pegawai Bapas Palu, peserta magang kelayat pemasyarakatan, serta ibu-ibu pipas Bapas Kelas 1 Palu. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kebersamaan keluarga besar pemasyarakatan dalam menyikapi kondisi kemarau yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan sholat istiqoh menghadirkan imam dan al-hayrat Kota Palu, sedangkan khotbah disampaikan oleh penyuluh agama. Para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan hikmat, mulai dari sholat hingga doa bersama untuk memohon turunnya hujan yang membawa manfaat dan juga keberkahan. Kariba Kaupuna, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi penguatan sentra kekayaan intelektual dengan Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu pada hari Kamis 17 September 2026. Pertemuan ini berfokus pada peningkatan fungsi dan kapasitas sentra kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam keterangannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Rahmat Renaldi menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam menghasilkan karya. Untuk itu, ia menekankan setiap inovasi yang dihadirkan membutuhkan perlindungan hukum. Ia menambahkan bahwa sinergi dengan UIN Dato Karama Palu diharapkan dapat memperluas pemahaman sivitas akademika mengenai kekayaan intelektual. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong semakin banyak karya yang didaftarkan dan memperoleh perlindungan. Sampai jumpa sarara pensi yang mau kareba saliatin ti sapu alima. Ya, aku Arno Fiantin, Popeye Kami Panjeli di kareba saliatin ti sapu aono.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu

menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya, kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
7: Mengepe Dede Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Bali. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh Sarah Raku dimanapun kamu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani kamu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita ada di acara Mangi Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan buat kamu yang mau bergabung silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 03875 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Selamat sore Novi, Mbak Lili.
0: Iya, selamat sore juga.

0: Pintar. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio, klasik maupun

0: Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangi Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le, yang baru bergabung di mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Silakan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621, dan saya akan menemani Kumio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Atif di Kabobona.
0: Dengan Bapak Atif di
1: Yoi.
0: Di Kabobona. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Sepertinya semuanya.
0: Iya. Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa itu?
1: Syahdu.
0: Syahdu?
1: Yoi, Syahdu.
0: Oke, nanti saya putarkan, ditunggu ya Bapak lagunya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo. Tahu tadi?
2: Iya, sedang tersejati le.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Ini Ibu Trimedian dari Rampadende, Lili.
0: Ibu Trimedian dari Padende. Oke, apa kabar ini, Bu?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat seperti dirimu.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Revina Alfira, Engkau Bukan Rahwana.
0: Engkau Bukan?
2: Bukan Rahwana.
0: Rahwana, Engkau Bukan Rahwana, dari Revina Alfira. Oke, okay. Iya, nanti saya putarkan. Mari. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggil ya, dari
1: tersejati le.
0: Tersejati dari mana le?
1: Labaco itu loh.
0: Labaco, Labaco, Bapak Labaco.
1: Iya, Labaco, Baco.
0: Oh, Baco.
1: Ya.
0: Bapak Baco.
1: Yeah.
0: Itu loh.
1: Oke, lagunya Titi Sandora Merantau.
0: Titi Sandora Merantau.
1: Merantau.
0: Merantau. Dari Titi Sandora. Oke, ada Bapak, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih, Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih kembali Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ada. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Liliku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Darius, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik ini.
0: Iya, lama
3: seperti dirimu juga.
0: Lama tidak bersua ya dengan diriku.
3: Iya, betul sekali.
0: Jadi lagi Mbak apa ini dan Bapak?
3: Ya.
0: Lagi Mbak apa?
3: Ini lagi di kebun ini.
0: Oh, lagi,
3: lagi
0: di kebun.
3: PT Kacang Merah.
0: Lagi PT Kacang Merah. Kacang merah. Oh. Berinibon begitu kah?
3: Iya.
0: Oh, ya. Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
3: Mau dengar lagunya Meli Agustin.
0: Meli Agustin, judulnya apa itu?
3: Banyak betul pacarmu.
0: Aduh, banyak sekali memang. Meli Agustin.
3: Ini hanya lagu saja Mbak Lili.
0: Banyak betul, banyak sekali pacarmu. Pokoknya tiap tikungan ada. Banyak betul pacarmu. Oke, ada.
3: Ada kak?
0: Oke, ada sekali untuk bapak.
3: Oke, lagu ini dispesialkan untuk saudaraku Mahindra yang ada di Lubuk.
0: Oke, semoga dia bisa mendengarkannya.
3: Oke, salam sehat Mahindra bersama keluarga.
0: Iya, salam sehat juga untuk bapak.
3: Iya. Untuk Mbak Lili, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dan
3: selamat melayani.
0: Oke, melayani
3: dan
0: untuk
3: juga salam sehat.
0: Iya.
3: Untukmu.
0: Amin.
3: Oke, makasih banyak.
0: Oke, terima kasih kembali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, yang mau bergabung ditahan dulu karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: minggu depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pibah foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, gak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
5: Request dari Dede Dangdut di sini.
4: Mangepe Dari Dangdut.
5: Mangepe Dari Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik
5: maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangepe dari Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
1: Yaku Dangdut Tersejati.
0: Iya. Jadi Bung Kadri, apa kabar dirimu? Hah? Aduh, halo.
1: Halo, jaringannya putus.
0: Oh, jaringannya.
1: Jadi lagunya Menyesal.
0: Iya. Menyesal.
1: Iya, dari Mansur S.
0: Mansur S. Saya cari dulu. Iya.
1: Oke, makasih Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Kadri yang ada di Bangga. Sehat-sehat ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Dari siapa ini?
2: Dengan Oma Sian di Labuan.
0: Oke. Bunda Sian, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya Evita Mala, Hari-Hari Cinta.
0: Evita Mala, Hari-Hari?
2: Hari-Hari Cinta.
0: Hari-Hari Cinta. Oke, okay, nanti saya putarkan. Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dan itu jadi.
0: Iya, betul sekali. Bapak Udinku di Sibalaya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, hujan tadi malam sebentar.
0: Iya, hujan deras ya Bapak, alhamdulillah sekali ya.
3: Iya.
0: Iya. Jadi, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Ida Laila.
0: Aduh, Ida Laila judulnya.
3: Pandangan yang pertama barangkali atau jumpa pertama?
0: Oh, pandangan pertama dong.
3: Iya.
0: Oke, nanti saya setelah jumpa pertama Bapak.
3: Iya, terima kasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum sayangku.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Udin ya, yang ada di Sibalaya Utara kayaknya ya. Semoga sehat-sehat bersama keluarga. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
4: Dari Langaleso, Fadil Langaleso.
0: Dari Bapak Fadil. Aduh, kenapa sudah ini? Oke. Dari Bapak Fadil di Langaleso. Bapak Fadil, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Nggak leso, jadi ada apa dan ini?
4: Istirahat di pondok-pondok.
0: Di pondok-pondok, oke. Okay. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
4: Dedi Dores.
0: Dedi Dores? Boleh diganti dulu?
4: Iya. Oh, boleh diganti. Terkesan dia.
0: Terkesan? Dari siapakah itu? Dari Lesti.
4: Lesti,
0: oke. Okay. Nanti saya putarkan khusus untuk Bapak.
4: Oke.
0: Oke, semoga bisa terhibur. Terima kasih.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fadil ya, yang ada di Langaleso. Oke, lanjut lagi. Halo. Halo. Halo.
5: Iya, assalamualaikum, Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangdut.
5: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
5: dari Kertanegara, Kalimantan Timur, bersama Rahim.
0: Dari Kalimantan Timur, Masya Allah, Bapak. Apa kabar ini, Bapak?
5: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
5: Lagunya Nur Halima dan Rumai Rama. Lagunya Pertemuan.
0: Pertemuan ya?
5: Pertemuan, bukan pertemuan.
0: Oke, pastinya ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Oke, nanti saya putarkan. Iya, terima kasih juga untuk Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak yang ada di Kalimantan Timur ya. Wow, luar biasa sekali. Lanjut lagi, halo.
6: Halo, selamat malam. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
6: Bagaimana kondisi?
0: Mange peda dedangdut.
6: Ya, kudangdut.
0: Ya, kudangdut tersejati.
6: Ya, kudangdut tersejati.
0: Oke, okay. Bapak Mahendra ya. Bapak ya, Mahendra, kabarnya bagaimana di sore hari ini?
6: Pokoknya kabarnya di sore hari ini sehat lalu.
0: Oke, sehat-sehat. Pokoknya ya.
6: Kami sudah hadir leh.
0: Oh ya. Jadi iya. Mau dengar lagunya?
6: Kalau sudah hadir begini. Kalau sudah hadir begini kan kita sudah ambil gelas ini.
0: Oh begitu. Jadi isinya apa gelas. Itu gelasnya? Kopi kah, susu kah, atau teh kah? Oh kopi. Oh kopi iya. Susu. Saya kira ini abu apa namanya? Aduh mereka berdua ini lagi kasmaran kayaknya ya. Oke, Bapak Mahendra mau dengar lagunya siapa ini? Aduh, kita saya tidak fokus. Terfokus ke depan, aduh. Dengar lagunya siapa ini Bapak?
6: Lagunya Jangan Merana, sudah ada yang request itu.
0: Jangan Merana. Yang lainnya aja ya Bapak.
6: Ya bilang leh. Kita bisa rumah tuh.
0: Itu sudah. Pandangan pertama. Lagunya siapa Bapak?
6: Tidak mampu bicara.
0: Minta tolong Oni dua ya. Oke. Kalau ada yang mau disampaikan di luar mi.
6: Lagunya anu saja.
0: Apa ini, itu?
6: Gaun Merah Jambu saja ya.
0: Gaun Merah Jambu.
6: Iya.
0: Gaun Merah Jambu dari
6: buat Pak Darius ya.
0: Oke.
6: Okay. Keluarga di sana.
0: Oh, tadi Bapak dengar ya.
6: Saya baru buka radio juga.
0: Iya. Parah kalau begitu.
6: Ini, Mbak,
0: Pak Darius apa? Tadi titip salam untuk Bapak, semoga Bapak sehat-sehat kata kirim.
6: Kita baru datang ini,
0: Mbak. Oh, begitu.
6: Apa tampal ban gitu loh.
0: Apa?
6: Tampal ban.
0: Oh, lagi tampal ban. Oh, iya. Ya.
6: Pokoknya kempes tadi perjalanan jadi sebentar mau diganti satu kali.
0: Oh, ya. Saya pikir kapalnya yang ditampal.
6: Iya, okay. Buat Diana juga ya.
0: Okay.
6: Ya. Sehat bersama keluarga di sana ya.
0: Iya.
6: Jangan terlalu galau.
0: Itu sudah. Dengar itu terus, Diana. Oke.
6: Okay. Terus yang bicara juga ya.
0: Iya.
6: Jaga kesehatan dan
0: amin.
6: Sudah medikal ini.
0: Iya.
6: Sudah medikal.
0: Sudah apa?
6: Medikal sudah.
0: Oh sudah.
6: Iya.
0: Oke okay, Bapak.
6: Siap selalu panjang umur ya.
0: Iya, amin. Doa yang sama untuk Bapak.
6: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Mahendra. Terkhusus, terspesial sekali memang ya. Oke, lanjut lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda dedangdut.
5: Ya, aku dan tersejati leh.
0: Oke, tersejati dari mana ini?
5: Dari Jalan Jati, Mbak Lili.
0: Dari Jalan Jati, Pak Joni. Ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Pak.
0: Tidak mau dibilang Pak, aduh.
7: Saya belum married.
0: Oh begitu, tidak apa-apa juga.
7: Tadi boleh ya, tadi boleh Pak. Pak Mahendra.
0: Oke lah kalau begitu mana-mana. Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
7: Lagunya Ika KDI.
0: Ika KDI judulnya apa itu?
7: Ayam Jago.
0: Ayam Jago?
7: Iya, mau pakai hari Minggu besok.
0: Oh, bukan Minggu. Bukan hari Sabtu.
7: Bukan hari Minggu aramenya.
0: Oh, begitu.
7: Iya.
0: Oh,
7: kayak
0: iya.
7: Orang begitu.
0: Oh, oke okay lah.
7: Aramenya dia punya Nuri.
0: Oh, ya ya ya.
7: Iya.
0: Oke, okay. Nanti saya putarkan ditunggu ya lagunya.
7: Oh iya, nanti ku dengarin.
0: Oke.
7: Okay. Iya, terima kasih. Selamat malam,
0: Mbak Lili. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada saja ya Bung Joni. Halo.
8: Halo, selamat.
0: Pokoknya saya gas satu kali nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, kudangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari
8: mana-mana.
0: Dari mana-mana. Dari mana saja Anda berada, Anda mau ya?
8: Iya.
0: Oke, dari Bung Erik yang ada di Palu Barat kah? Palu
8: Utara.
0: Timur Utara. Oh, Palu Utara.
8: Jangan dipindah itu sama orang.
0: Itu sudah. Makanya saya cuma lupa alamatnya, tapi orangnya tidak akan lupa. Kan begitu, ah, siap. Oke, Bung Erik, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
8: Duh.
0: Nah,
8: lagunya Roma Irama.
0: Sudah tadi. Terlambat di kau, anaknya saja kalau begitu.
8: Oh, anaknya saja?
0: Iya.
8: Oh ya, sudah lah anaknya saja.
0: Kalau aduh, begitu. kalau memang suka, jangan nanti.
8: Tidak apa-apa.
0: Oh, tidak apa-apa. Oh, memang iya. Dirimu baik hati dan tidak sombong. Apa yang diriku mau, dirimu juga ya. Oke.
8: Okay? Iya.
0: Oke.
8: Okay. Miskin atau sombong ya.
0: Begitu sudah. Oke. Okay.
8: Okay.
0: Jadi, judulnya apa dulu?
8: Hah?
0: Apa dulu?
8: Menanti. Menunggu saya.
0: Oh, menanti apa ini?
8: Menanti itu besok malam.
0: Oh iya, oh begitu. Saya tunggu pokoknya.
8: Iyalah.
0: Dari Ridho Roma ya.
8: Okay. Iya.
0: Nanti saya menunggu. Putarkan. Ditunggu ya lagunya, ditunggu. Oke. Okay.
8: Iya.
0: Iya.
8: Jam 5 ya.
0: Selesai.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah gerangan di sana? Ada Mariani Sahib. Assalamualaikum ya, aku dangdut tersejati Le. Request lagu Beban Asmara. Aduh, bukan main ini bebannya. Terlalu banyak sekali tuh beban ya. Bye Iis Dahlia, makasih ya. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 4 RRI Palu. Oke, okay. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan saja ya. Kita di Mange Pedade Dangdut. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung dan mohon maaf ya. Kalau yang belum sempat saya terima teleponnya, nanti besok lagi kita akan bertemu. Berjumpa kembali tapi dengan penyiarnya yang lain, oke? Okay? Oke. Okay. Terima kasih, saya pamit dari acara Mange Pedade Dangdut edisi hari Jumat ya, tanggal 18 September 2026. Saya pamit, tabe. Oke, dari Mansur S. Ini lagunya siapa tadi ini? Pokoknya semoga bisa terhibur di sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kare Bapak Melanda sampai subuh sararah jurnalis tribunsulbar.com Taufan diduga menjadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas jurnalis di sebuah SMA di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat pada Jumat 18 September 2026 pagi. Insiden ini memicu kecaman keras dari Aliansi Jurnalis Independen Mandar yang mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus dugaan tindak kekerasan terhadap pekerja pers tersebut. Kekerasan ini dialami Taufan saat memenuhi

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melalap sekitar 2 hektar area perkebunan kelapa di Dusun Lembu, Desa Kambayang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Beruntung amukan si jago merah ini berhasil dipadamkan sepenuhnya berkat aksi cepat dan kerjasama mandiri antara masyarakat setempat dan personel TNI sebelum api menjalar lebih luas lagi. Peristiwa kebakaran ini sejatinya mulai membakar kawasan perkebunan sejak Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah. Namun laporan resmi mengenai insiden tersebut baru diterima pihak berwenang pada Jumat 18 September 2026 pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Sampai sebut sarara Vesia Mokareba Saleatinti Sapu Papitu Anteaku Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Oh, no.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kumiu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 4 RRI Palu.
1: Pro 4 RRI Palu.
0: 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sangga.
1: Suara Budaya Tanpa Sangga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai subuh sararah sebanyak 40 guru serta wakil dan kepala sekolah lintas agama dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah mengikuti hybrid upgrading workshop atau lokakarya literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan tenaga pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dan penghormatan terhadap perbedaan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Lokakarya diinisiasi oleh UIN Datuk Rama Paluh bekerja sama dengan institusi Lemena. Ini berlangsung pada 18 sampai dengan 20 September 2026 di Hotel Haspalo.

sapinya yang hilang. Awalnya Amos hendak melihat ternak sapinya di kebun. Amos kaget karena hanya tersisa anakan sapi, sedangkan indukan telah hilang. Personel Polsek Hunuhon bersama anggota Reskrim kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Sampai subuh sarara, Vesia Mokariba Saleatinti, Sapu Sasio, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita bro. Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
0: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Kumio masih setia mendengarkan Pro4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani di 97,5 MHz. Sampai subuh Sararah, kita berada di pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pada malam hari ini kita ada di acara Tessa Tokaili. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita berbicara tentang budaya yang sebenarnya kita sedang bicara tentang kehidupan. Dan budaya ini hanya kita temukan dalam upacara adat, tarian, musik tradisional, bahasa atau makanan khas. Nah, budaya juga hadir dalam benda-benda yang mungkin setiap harinya berada dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah sampai sebut sararah kain tradisional. Nah, kain ini bukan sekedar selembar bahan yang digunakan untuk menutup tubuh. Di dalamnya itu kain tradisional ini ada cerita dan juga keterampilan, ada ketekunan, ada simbolis, bahkan ada cara pandang masyarakat terhadap kehidupan yang juga pada kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu kekayaan kain tradisional yaitu kain mbesa dengan motif kidi-kidi. Dan sebuah kain yang tidak hanya menarik untuk dilihat karena bentuk motifnya saja, tetapi juga menarik untuk dibicarakan karena berkaitan dengan identitas, kreativitas, serta warisan pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Nah, sahabat sobat Sararah, ketika kita berbicara tentang kain tradisional, hal pertama yang perlu kita pahami itu adalah bahwa setiap daerah ini memiliki karakter dan khasnya masing-masing. Nah, kain tradisional lahir dari lingkungan sosial dan juga budaya masyarakat yang membuatnya. Oleh karena itu, corak dan motif yang terdapat pada sebuah kain ini biasanya tidak muncul begitu saja. Ada proses panjang di baliknya sampai sebesar arah. Mulai dari memilih bahan, menyiapkan benang, menentukan warna, menyusun polanya, hingga menghasilkan sebuah kain yang kemudian itu dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Dan begitu pula dengan kain besa ini. Nah, kain besa ini dapat kita lihat bukan hanya sebagai hasil kerajinan tangan sampai sebesar rara, tetapi sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya. Ketika seseorang mengerjakan kain tradisional ini, sebenarnya ia sedang meneruskan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dan pengetahuan tersebut tidak selalu tertulis dalam sebuah buku. Sebagian besar justru dipelajari melalui proses melihat, mencoba, mengulang, dan juga memperbaiki kesalahan dan kemudian menjadi keterampilan. Nah, dari seorang ibu kepada anaknya, dari orang tua kepada generasi muda, dari seorang pengrajin kepada orang lain yang ingin belajar. Nah, dan disitulah nilai penting kain tradisional. Nah, karena kalau kain hanya dilihat sebagai benda, mungkin kita hanya akan melihat warna dan motifnya saja. Tetapi ketika kita melihat sebagai bagian dari kebudayaan, kita akan menemukan cerita yang jauh lebih panjang lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sama-sama Sarah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Tessa Tokaili pada malam hari ini. Nah, kalau sekarang kita masuk dalam bagian yang paling menarik sama-sama Sarah, yaitu motif kidi-kidi. Nah, motif ini merupakan salah satu unsur penting dalam kain tradisional. Motif ini memberikan karakter sekaligus menjadi pembeda antara satu kain dengan kain yang lainnya. Nah, motif kidi-kidi ini memiliki bentuk dan susunan visual yang menjadi bagian dari karakter kain besah, dan bagi masyarakat yang mengenal dan juga memahami tradisi kain tersebut, motif ini bukan hanya persoalan keindahan, tetapi motif ini dapat menjadi bagian dari identitas. Nah, ketika sebuah motif terus digunakan dan dikenali oleh masyarakat, lama-kelamaan motif ini menjadi bagian dari ingatan budaya. Orang melihat motifnya kemudian mengingat kainnya. Mengingat kainnya kemudian mengingat daerah dan juga masyarakat yang memiliki tradisi tersebut. Nah, inilah yang membuat sebuah motif tradisional menjadi penting untuk terus diperkenalkan. Karena kalau sebuah motif ini dapat menjadi semacam bahasa visual, ia berbicara melalui garis, melalui bentuk dan susunan tanpa harus menggunakan banyak kata. Nah, sebuah motif ini dapat membawa kita pada cerita mengenai masyarakat yang menciptakannya. Nah, sama-sama Sararah, coba Komio bayangkan ketika seseorang memakai kain tradisional dalam sebuah kegiatan budaya, apa yang sebenarnya sedang ia tampilkan? Bukan hanya pakaian, ia juga sedang membawa identitas. Ia sedang memperlihatkan bahwa ada warisan budaya yang masih harus dihargai, dan ada nilai yang masih dipelihara, ada karya masyarakat yang masih diberi ruang. Oleh karena itu, keberadaan kain besa ini dengan motif kidi-kidi menjadi menarik untuk terus dibicarakan. Terutama di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Model pakaian terus berubah, motif kain semakin beragam, dan tren fashion datang dan juga pergi. Tetapi kain tradisional ini mempunyai sesuatu yang sangat berbeda. Ia memiliki hubungan dengan sejarah dan juga kehidupan masyarakat. Kain tradisional ini tidak lahir hanya karena mengikuti trennya saja sampai-sampai Sarara. Ia lahir dari proses budaya. Nah, justru karena itulah kain tradisional ini memiliki nilai yang tidak mudah digantikan.

Nah, sampai sebesar Sararah, Komio yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Palu, kalau kita melihat sebuah kain yang sudah selesai, mungkin kita hanya melihat hasil akhirnya saja. Kain terlihat indah, motifnya tersusun, warnanya terlihat harmonis. Namun jangan lupa ada proses panjang yang terjadi sebelum kain itu sampai ke tangan kita. Nah, bayangkan seorang pengrajin yang harus bekerja dengan penuh ketelitian. Satu kesalahan dalam membuat pola bisa mempengaruhi bagian berikutnya. Nah, salah satu kesalahan dalam menyusun motif ini bisa membuat hasil akhir berbeda dari rancangan. Nah, karena itu membuat kain tradisional ini membutuhkan kesabaran, tidak bisa terburu-buru, tidak hanya membutuhkan keterampilan, keterampilan tangan, tetapi juga ketelitian dan konsentrasi. Ini sampai Super Sararah. Nah, inilah salah satu nilai yang sebenarnya dapat kita pelajari dari kain tradisional, yaitu kesabaran. Nah, suatu yang indah itu tidak selalu lahir dengan cepat. Ada proses yang harus dilalui, ada waktu yang harus diberikan, ada kesalahan yang harus diperbaiki, dan juga ada ketekunan yang harus dipertahankan. Dari nilai seperti inilah yang juga relevan untuk kehidupan kita sekarang.

Nah, sampai sebesar Rara, budaya akan terus hidup kalau ada generasi yang mau mempelajarinya. Begitu juga dengan kain tradisional, kalau hanya generasi tua yang mengenalnya, sementara anak-anak muda tidak lagi tertarik untuk mengetahuinya. Maka lambat laun pengetahuan mengenai kain tersebut bisa semakin berkurang. Oleh karena itu, sampai sebut sararah, generasi muda ini mempunyai peran yang sangat penting. Anak-anak muda tidak harus selalu mempelajari budaya dengan cara yang sama seperti generasi sebelumnya. Nah, mereka ini bisa mengenalnya melalui berbagai cara. Bisa melalui sekolah, sanggar, kegiatan kebudayaan, dan juga melalui media sosial dan dunia digital. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana pengetahuan tetap diteruskan. Nah, bayangkan kalau motif kidi-kidi ini hanya dikenal oleh segelintir orang, lalu beberapa puluh tahun kemudian orang mulai bertanya, ini kain apa? Dari mana asalnya? Dan juga motifnya apa? Siapa yang membuatnya? Nah, pertanyaan itu sebenarnya menjadi tanda bahwa sebuah warisan budaya ini mulai kehilangan ruang dalam ingatan masyarakat. Oleh karena itu, memperkenalkan kain tradisional ini sejak sekarang adalah salah satu cara menjaga agar pengetahuan tersebut tetap hidup.

Nah, sampai sebuah Sararah, generasi muda hari ini mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk memperkenalkan budaya. Nah, dulu itu untuk memperkenalkan sebuah kain kepada masyarakat luas mungkin harus melalui pameran atau kegiatan tertentu. Nah, sekarang itu sangat berbeda. Dengan kamera telepon genggam, seseorang bisa memotret kain kemudian menceritakan sejarahnya. Untuk menjelaskan motifnya, memperlihatkan proses pembuatannya, bahkan memperkenalkannya kepada masyarakat yang berada jauh daerah asalnya. Media digital ini dapat menjadi ruang baru untuk pelestarian budaya. Namun tentu saja penggunaan media digital ini harus disertai dengan pemahaman yang benar. Nah, jangan sampai budaya ini hanya dijadikan gambar yang menarik tanpa mengetahui cerita di baliknya. Karena budaya bukan sekedar estetika, ada nilai, ada sejarah, ada masyarakat, dan juga ada pengetahuan yang perlu kita hormati. Nah, maka ketika anak muda ini memperkenalkan kain besak dengan motif kidi-kidi melalui media sosial, yang diperkenalkan itu bukan hanya kainnya saja, tetapi juga cerita di balik kain tersebut.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, kita lanjut kembali menjaga identitas di tengah perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini tidak bisa kita hindari. Ada teknologi berkembang, gaya hidup berubah, selera masyarakat juga berubah. Namun perubahan ini bukan berarti kita harus meninggalkan seluruh warisan yang masa lalu. Justru di tengah perubahan itulah kita membutuhkan identitas. Kain tradisional dapat menjadi salah satu penanda identitas. Dan ketika kita menggunakan kain besa ini motif dengan kidi-kidi, kita tidak hanya menggunakan sebuah produk. Kita juga memberikan ruang bagi sebuah warisan budaya untuk hadir di masa sekarang. Dan ketika kain tersebut digunakan dalam bentuk yang lebih modern, maka terjadi sebuah pertemuan antara tradisi dan juga kreativitas. Nah, tradisi ini memberikan akar, kreativitas memberikan ruang untuk berkembang, dan keduanya bisa berjalan bersama. Nah, baik Samsu Sararah, dari pembahasan kita tentang kain besa dengan motif kidi-kidi ini, kita bisa melihat bahwa kain tradisional ini bukan hanya soal benang, warna, dan juga motif. Dan di dalamnya ini terdapat ketekunan tangan para pengrajin. Ada pengetahuan yang diwariskan, ada identitas masyarakat, ada nilai budaya, dan ada harapan agar generasi berikutnya itu masih mengenal apa yang pernah diwariskan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu, sebuah budaya tidak akan hilang hanya karena zaman berubah. Budaya akan semakin kuat kalau ada orang-orang yang mau mengenal, menggunakan, menghargai, dan juga mewariskannya. Nah, marilah kita beri ruang bagi kain tradisional untuk tetap hidup. Bukan hanya untuk disimpan saja, bukan hanya untuk dipajang, tetapi dikenakan dan dikenalkan, diceritakan, dan juga dihargai. Nah, okelah, sampai subuh sararah. Semoga pembahasan kita tentang kain besa motif kidi-kidi ini dapat menambah pengetahuan Komius, sekaligus mengingat kita bahwa kekayaan budaya di sekitar kita begitu banyak dan juga semuanya ini mempunyai cerita. Nah, marilah terus mengenal budaya kita, karena dengan mengenalnya kita belajar menghargai jati diri dan juga warisan para pendahulu. Oke lah, sampai jumpa sararah. Kita berada di pukul 19 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Akhirnya tuntas sudah saya menemani Komio di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan ada acara Mangi Pedade Dangdut. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung. Dan untuk pada malam hari ini, saya pamit dari ruang dengar Komio. Dan setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Lestari undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nangongo motu punu banua.
2: Iye, nangongo.

0: Jaya Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai subuh sararah, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu mengimbau masyarakat memanfaatkan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk membenahi administrasi objek pajak. Pembenahan tersebut mencakup perubahan nama luas objek pajak serta proses balik nama dan pemecahan objek pajak. Kepala Bapenda Kota Palu Imran M. Lataha mengatakan momentum relaksasi PBB P2 tidak hanya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak, tetapi juga mengurus administrasi perpajakan yang belum diperbaharui. Menurut Imran, pembenahan administrasi tersebut penting karena masih terdapat objek pajak yang tercatat, tetapi keberadaan wajib pajaknya sulit diketahui.

Dari Bakopuna sampai Suwul Sararah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Palu menggelar konsultasi publik terkait penyusunan ranperda tentang pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kegiatan itu dilakukan di Aula Kantor Camat Palu Selatan di Abdulrahman Saleh, Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu. Konsultasi publik penyusunan ranperda itu dipimpin langsung oleh Ketua Bapenperda Arif Miladi dan juga hadir anggota Bapenperda DPRD Kota Palu lainnya yaitu Nur Halis Nur, Mutmaina Corona, Lewi Alik, Andika Riansa Mustaqim, Alfian Chainigo, dan Reski Hardianti Ramadhani Pakamundi. Tak hanya itu, tim Bapenperda juga hadir sekitar 70 pelaku UMKM dari berbagai wilayah. Camat Palu Selatan Gunawan memimpin jalannya konsultasi publik terkait ranperda tersebut. Sampai jumpa Sarara, Vesiamo, Kariba, Saleatinti, Ruapulu, Anteaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Bahagia hadir menemani Anda semua tentunya di malam hari ini sampai nanti di pukul 24. Apa kabar buat Anda semua yang baru saja bergabung di 97,5 FM Perempat RRI Palu, suara Budaya Pasanggani. Seperti biasa di pukul 20 ini kita ada di Request Lagu Nusantara. Saya menantikan Anda untuk bergabung di 421621 atau di 0811456030875. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon. Saya langsung terima. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Lagu Nusantara.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Oke, dengan Pak Udin ya.
1: Iya.
0: Pak Udin mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
1: Kalau Bu Alau Ngetente.
0: Gimana?
1: Bulu Alau Ngetente.
0: Bulu
1: Alau Ngetente.
0: Alau Ngetente.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kepada telepon berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Dengan Pak siapa ini?
2: Dengan Pak Israel di Bale.
0: Pak Israel?
2: Iya.
0: Di Bale?
2: Bale.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Didi Kempot.
0: Didi Kempot yang mana?
2: Cucak Rowo.
0: Cucak Rowo.
2: Iya.
0: Cucak Rowo. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
2: Iya, oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah hadir untuk merequest lagu ya, sebesar-besar Rara. Siapa sih menantikan lagi penelpon yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456030875.

0: Kita langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapakah ini?
1: Dengan Salam di Bangga Mbak Ratu.
0: Halo, salam. Dengar lagu siapa?
1: Lagu Nurjan Sugri.
0: Yang mana?
1: Diana.
0: Diana.
1: Iya.
0: Nurjan.
1: Bukan nanti Diana belum peo, ini cuma lagu.
0: Diana, sebentar saya cari dulu.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu requestan tentunya yang sudah ada di playlist ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara dengan siapa ini?
2: Syarifuddin.
0: Pak Syarifuddin di mana?
2: Di Jamur.
0: Di Jamur ya. Oke, mau dengar lagu siapa Pak Syarif?
2: Lagu Manado.
0: Yang mana tuh?
2: Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung. Baik, sebentar saya putarkan lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sarana, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk di kesempatan malam hari ini.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak TRR Palu, suara Budita Pasanggani. Silakan Anda yang ingin bergabung di request lagu Nusantara malam hari ini. Saya masih menantikan Anda untuk bisa bergabung di 421621 atau di 0811-456-03875. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, request lagu Nusantara. Ya, dengan siapa ini? Kenapa? Boleh. Lagunya siapa?
1: Lagunya Alista.
0: Alista? Alista?
1: Alista.
0: Adista ya?
1: Alista.
0: Oh, Alista yang mana?
1: Nemo Mabali.
0: Apa judulnya?
1: Nemo Mabali.
0: Nemo Mabali. Untuk saya cari dulu. Nemo Mabali. Oke, sebentar saya putar lagunya. Terima kasih.
1: Terima kasih Ratu Wilku dan cantik.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Ini bukan sinetron ini, tidak bangga.
0: Hei hei.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nantikan yang pengen bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam, request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Oke, buat suaranya ini ya.
2: Iya Mbak Ratu.
0: Oke, orang tua lo mau dengar lagu siapa?
2: Ya, bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Lagu Bugis.
0: Yang mana itu?
2: Nacuku Caberu.
0: Nacuku Caberu.
2: Iya, tersipu malu.
0: Oke, baik-baik. Sudah ada lagunya. Sebentar saya putar ya.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nantikan lagi yang pengen bergabung, silakan di 421621 atau di 0811-456-03875. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lekureks. Lagu Nusantara.
0: Betul, dengan siapa ini?
3: Dengan orang Bumi Sagu.
0: Oh, Pak Arnold.
3: Sudah ditahu dari tadi, bahwa gue tidak tahu ya.
0: Iya, no, supaya kan bagus didengar.
3: Iya, bos. Kita mau pilih lagu yang Papua itu.
0: Yang mana itu?
3: Yang bawa Pita Talhatu. Iya, yang Papua.
0: Judulnya apa tadi?
3: Yang Papua.
0: Yang Papua?
3: Iyo. Pita Talhatu yang bawa. Ada.
0: Oke.
3: Tapi tidak ada memang Bunda Ratu yang suruh menyanyi.
0: Ada dong.
3: Ada. Oke.
0: Okay, ada.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon. Ini penelpon terakhir ya yang bergabung. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Lagu Nusantara bersama Mbak Ratu.
0: Ya, betul sekali.
4: Joni Mbak Ratu.
0: Oke, Joni silakan.
4: Lagu apa yang belum?
0: Banyak, no.
4: Iya, lagu apa? Lagu Jawa.
0: Ya, silakan. Lagu Jawa yang mana?
4: Lagu Antai, Sunda.
0: Apa?
4: Lagu Sunda.
0: Iya, judulnya?
4: Mawar Bodas.
0: Mawar Bodas.
4: Oke, Mbak Ratu, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Ratu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, empat lagu ini merupakan di sesi terakhir ya kita di request lagu Nusantara sama-sama Sarara. Kita langsung saja ke lagu yang sudah di request di malam hari ini.

0: Mendengar, Kolakola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalabata Manganda, menceritakan tentang terjadinya Kalabata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kolakola. Bercerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dombunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi dibalik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kolakola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kolakola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kolakola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kolakola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kolakola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?
3: Tuanku,
4: ada apa pengawal?
3: Banjir kembali datang.
4: Apa?
3: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
4: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
0: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kolakola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal Raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
5: Tabe Tuanku Raja.
6: Ada apa pengawal?
5: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
6: Wanita cantik? Siapa dia?
5: Dia adalah seorang putri dari Raja Kolakola Tuanku. Namanya Putri Damili.
6: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kolakola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
5: Baik Tuanku Raja.
0: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyat.

0: yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sang Manganda.
1: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Apabila Manganda mampu, maka silakan.
2: Anakku, aku mempunyai berita untuk Komio.
3: Berita apa itu, Ayah?
2: Manganda Raja Dumbu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
3: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya. Tapi dengan sebuah syarat.
2: Apa itu?
3: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
2: Baiklah, anakku.
0: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
1: Persyaratannya Damili itu kecil. Maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan. Jangan kata itu. Merubah kain hitam menjadi kain putih bisa. Memotong sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter. Jadi keliling daripada itu 10 meter. Sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa. Apalagi cuma membelokkan jalan air. Epue. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokono minggolu, nagaya po boy. Sengon ay demili. Mandota ka po ngomi, tapi ani mamala ko membali jalan ue. Ana nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha. Nah, Aifa'a. Nah, jadi, vena pue, mama. Dan dengan rendah hati juga, Manganda menjawab, ane jodoh ku midamili, nemo mau bali jalan ue. Ya pana mamate haku buru, lau boy. Mamala vome, dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta-merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta-merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu, air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah, dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut, dan bila perlu jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir, dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain, dan itu sudah dia buat sedemikian rupa akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam, dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu ni pedodo mi Damili, unde mi madota komi mo kubagikan apa-apa? Selain Boy, dengan rendah hati dan Mili pun menjawab, Nagana memanganda, nuapa ni bagi mi sekarang, nuapa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mong dako gi welono. Welono itu banjir. Welono, demo gi nagata, demo gi tomate, demo gi tauna. Anu na vagaka hartana na ave japi na ave kebe na onde mogia. Tapi manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo napa na nama mu kano gi pokoamu botu debi yang kau tempat berpijak itu dia jadi dia bentuk sudah kalavata tadi itu dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata menganda, kalavata dan kalavata itu karena menganda buat maka masyarakat sana mengatakan kalavata menganda. Nah, berdirilah si Demil itu di kalavata tersebut dan mengatakan, "Itulah mahar kau." Menganda mengatakan, "Botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata."
2: Istriku.
3: Iya, Tuaka.
2: Apalagi yang Komio inginkan?
3: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
2: Damili.
3: Iya, Tuakaku.
2: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
3: Terima kasih, suamiku.
0: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Menganda di Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjanu sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalavata Menganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Kepala LPPR RI Palu, Sutradara Jojo Cumba, Penulis Naskah Kadek Andika, Produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

Baik, sama-sama Sarana, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Kita ada di pukul 21 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kita sudah ikuti bersama request lagu Nusantara, terus kita sudah juga mengikuti bersama drama legenda. Tentunya pada malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk ada di segmen acara Motutura, apresiasi budaya.

Nah, sampai subuh Sarara, untuk malam hari ini kita akan mengangkat tradisi Melayu yang tetap bertahan di masa ke masa, mencakup warisan lisan, ritual hingga simbol budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat.

Nah, apakah apa saja itu tradisi adat Melayu yang sampai hari ini masih tetap dipertahankan? Yang pertama yaitu ada namanya berpantun. Ini adalah tradisi lisan berupa puisi lama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari menyambut tamu sehingga prosesi perkawinan. Nah, sebesar-besar arah selanjutnya berkapur siri atau menginang. Nah, tradisi ini mengunyah siri bersama kapur, pinang, dan gambir yang hadir dalam acara adat atau acara pengobatan adat. Nah, ada juga ritual penolakan bala atau biasa dikenal dengan tepung tawar. Ritual penolakan bala dan pemberi berkah yang sering dilakukan pada acara pernikahan, khitanan, atau penobatan gelar. Selanjutnya ada tradisi perkawinan atau bersanding, di mana prosesi pernikahan megah yang puncaknya adalah pengantin duduk berdampingan di atas pelaminan. Nah, selanjutnya tradisi kelahiran, di mana rangkaian ritual penyambutan bayi baru lahir seperti akikah dan cukur rambut dengan doa keselamatan. Ada tradisi kematian, di mana pengurus jenazah yang berlandaskan syariat Islam serta tradisi tahlilan dan pengajian untuk mendoakan almarhum. Nah, kalau bicara pakaian adat khas, ada baju kurung dan cekak musang. Ini busana tradisional yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan identitas kemelayuan. Dan tentunya ada penggunaan tanjak, itu penutup kepala tradisional pria Melayu yang menyimbolkan kehormatan dan juga marwah sang pemakainya.

0: Pak Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya, kalau seputar arsitek, seputar rumah adat yang di Bada atau Napu atau Behoa sendiri. Kalau tadi kita dengar ada berbeda begitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kita di sini ke program paguyuban malam hari ini.
1: Ya, terima kasih. Menambah daripada penjelasan Pak Lembaga Adat dari Napu tadi, perwakilan Napu, terkait etika, itu sangat benar bahwa ketika kita naik di rumah leluhur itu harus pamit. Ada tanda naik, kemudian kita tidak langsung duduk, mereka sendiri yang memberikan sapa, kita harus duduk. Kalau kita belum duduk, jangan dulu duduk. Jadi itu yang nilai etika yang paling pertama. Kemudian berbicara tadi tentang bentuk dan etika masing-masing dari tiga bersaudara ini.
0: Bersaudara.
1: Yang pertama saya jelaskan dulu di Bada ya, karena di Bada itu masih saya dapat tinggal di rumah adat. Dan pada tahun 2016 itu sempat saya bangun rumah adat di dua kampung, bangunan Tambi, Buho dan Luhunga, itu sempat saya bangun, termasuk yang di Toro juga saya sempat urus administrasinya untuk bermohon menjadi rehab budayanya itu dengan di Solowe. Jadi saya mengatakan bahwa di tiga bersaudara ini memang simbol-simbolnya itu sama, tapi ada bentuk arsitek yang di situ sedikit menonjol. Yang pertama, untuk Bada itu tanduk itu sama dengan Behoa Napu. Kemudian ada irisan paling pertama itu adalah bangsawan di tampan depan bangunan arsitektur Tami itu. Baris kedua itu adalah bangsawan. Kemudian kalau dalam bahasa daerahnya kami itu Tuana Mahile atau Tuana. Kemudian yang di baris keempat itu adalah kabilah hakim. Kemudian yang di bawah ini ada rakyat biasa, Tauna Maro'ah. Yang paling bawah adalah Hawi. Hawi itu budak. Jadi budak itu tinggalnya kalau bukan di tempat kayu ini, di bawah rumah lumbung padi. Situ dia tinggal budak pembantu.
2: Kalau RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih yang masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Baik, sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi untuk waktu tutur malam hari ini. Apa kabar buat Anda semua yang mungkin malam hari ini sudah mengambil posisi istirahatnya, lagi rebahan ya. Oke. Nah, sama-sama Sarara, berikut ini akan ada 10 tradisi Melayu yang sampai saat ini masih tetap bertahan dari masa ke masa ya. Dan tentunya di siaran budaya kali ini saya akan menghadirkan untuk Anda. Nah, ada semua istilah yaitu tepung tawar, di mana tepung tawar ini merupakan salah satu tradisi Melayu yang berkaitan dengan doa, keselamatan dan keberkahan. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam berbagai acara penting seperti pernikahan khitanan, menyambut seorang yang baru pulang dari perjalanan hingga acara adat tertentu. Dalam pelaksanaannya, seorang didoakan dan diperciki atau disentuh bahan-bahan tertentu sebagai simbol harapan agar kehidupan yang dijalani mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Selanjutnya ada berbalas pantun. Pantun menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, bukan hanya sebagai hiburan, pantun juga digunakan untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan perasaan, membuka pembicaraan, bahkan menjadi bagian dari prosesi adat. Nah, keindahan pantun terletak pada penggunaan bahasa yang halus dan penuh makna, di mana tradisi berbalas pantun menunjukkan bahwa masyarakat Melayu memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi tanpa menyampaikan sesuatu secara kasar atau langsung. Selanjutnya, mandi pengantin. Ini merupakan salah satu tradisi yang dikenal dalam masyarakat Melayu dalam rangkaian perkawinan. Prosesi ini menjadi simbol persiapan pasangan pengantin untuk memasuki kehidupan baru sebagai suami istri. Di sejumlah daerah, pelaksanaannya berbeda-beda, baik dari perlengkapan, tata cara, maupun doa yang digunakan. Namun, nilai yang terkandung di dalamnya tetap berkaitan dengan harapan akan kehidupan rumah tangga yang baik dan penuh keberkahan.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara berita Pesanggani. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini. Oke, sama-sama Sarara. Kalau tadi ada tepung tepung tawar, ada juga namanya tepung tawar dalam pernikahan. Nah, dalam berbagai komunitas Melayu, tepung tawar juga menjadi bagian dari upacara perkawinan. Keluarga dan toko yang dituakan memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Di mana tradisi ini bukan sekedar prosesi simbolis, di dalamnya terdapat penghormatan kepada orang tua, keluarga, toko adat dan masyarakat yang hadir sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Melayu. Nah, makan berhidang merupakan tradisi makan bersama yang memperlihatkan kuatnya nilai kebersamaan masyarakat Melayu. Hidangan ditempatkan dan dinikmati bersama-sama dalam satu kelompok. Dari tradisi ini kita dapat melihat bahwa bagaimana makanan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga dan antar masyarakat. Selanjutnya kenduri atau selamatan, di mana kenduri menjadi salah satu tradisi yang masih banyak ditemukan dalam masyarakat Melayu. Kegiatan ini biasa dilakukan ketika masyarakat mempunyai suatu hajat tertentu seperti perkawinan, kelahiran, keberangkatan untuk perjalanan penting hingga kegiatan keagamaan. Masyarakat berkumpul berdoa kemudian menikmati hidangan bersama. Nilai gotong royong dan kebersamaan menjadi bagian penting dari tradisi ini. Pernikahan dalam masyarakat Melayu tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar. Karena itu berbagai rangkaian adat dapat menyertai prosesi perkawinan, mulai dari proses perkenalan keluarga, permainan atau peminangan, akad nikah, hingga acara setelah pernikahan, di mana setiap tahapan memiliki nilai sosial dan budaya tersendiri. Walaupun bentuk pelaksanaannya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, di mana nilai penghormatan pada keluarga dan orang tua tetap dipertahankan. Nah, marhaban dan pembacaan mazanji ini menjadi tradisi yang masih dijalankan di sejumlah masyarakat Melayu, terutama dalam kegiatan keagamaan dan acara keluarga. Nah, pembacaan secara bersamaan dengan lantunan yang khas, tradisi ini sekaligus menjadi ruang kumpul masyarakat dan meneruskan pengetahuan keagamaan serta budaya dari generasi tua ke generasi muda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cara ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah sampai sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di malam hari ini. Oke, kalau tadi sudah ada bersanji atau marhaban, selanjutnya ada gotong royong dalam masyarakat. Nah, gotong royong sebenarnya bukan hanya milik masyarakat Melayu, tetapi dalam kehidupan masyarakat Melayu, nilai kebersamaan ini memiliki tempat yang sangat kuat. Ketika ada kegiatan masyarakat, pembangunan fasilitas bersama, acara perkawinan, atau kegiatan adat, warga dapat saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Nilai ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak hanya dibangun oleh kepentingan pribadi, tetapi juga oleh kepedulian terhadap lingkungan sosial. Salah satu nilai Melayu yang terus bertahan adalah budaya menghormati orang tua dan menjaga hubungan kekeluargaan. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, menggunakan bahasa yang sopan, serta menjaga hubungan dengan keluarga dan tetangga. Dalam kehidupan modern, bentuknya mungkin berubah, tetapi nilai penghormatan, sopan santun, dan silaturahmi tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Melayu. Nah, sahabat Sarara, nilai tradisi ini bisa begitu menjadi hal yang sangat penting ya, di mana tradisi Melayu bukan hanya tentang pakaian adat atau upacara, makanan atau kesenian, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi tentunya.

Nah, jadi ada nilai gotong royong, penghormatan kepada orang tua, kebersamaan, kesopanan, silaturahmi, doa, dan rasa syukur, di mana nilai-nilai inilah yang membuat tradisi tetap memiliki tempat di tengah perubahan zaman. Nah, karena itu mempertahankan tradisi bukan berarti menolak perubahan. Justru bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai luhur masa lalu untuk tetap hidup dan relevan di kehidupan hari ini. Nah, sahabat-sahabat Sarara, mari kita jaga budaya yang ada sekitar kita. Sebab ketika sebuah tradisi masih dipraktekan, diceritakan, dikenalkan kepada generasi muda, maka disitulah identitas sebuah masyarakat terus hidup dari masa ke masa tentunya.

0: Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita promo kami ulah. Roa, Poka busumi, nikdo komi, rai mo maya maka muka ini. Beri papa moje.
2: Beri papa moje.
1: Beragi tambang tonja kaya bahasa ta. Ala nemo malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante ngana-ngana, ante roa wata tukai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
2: Mokai limo. Rai mo maya maka muka ini.

Sama-sama Sarara, tidak terasa waktu terus berjalan dan akhirnya kita harus sampai di penghujung kebersamaan. Saya ucapkan terima kasih buat Gomio semua yang sejak awal tadi sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama dengan saya, mendengarkan setiap informasi, musik, dan pembahasan budaya yang tentunya dibahas ya. Nah, perpisahan di penghujung siaran ini bukan berarti kebersamaan harus berakhir ya. Nah, bisa jadi besok hanya berhenti sejenak ya, kemudian bertemu kembali di kesempatan yang lain nantinya ya. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa memberi manfaat, menambah wawasan, sekaligus mengingatkan kita bahwa budaya dan tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan yang harus terus dijaga. Buat kamu yang masih beraktivitas malam ini, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan, dan jangan lupa beristirahat. Dan buat kamu yang masih atau sudah berada di rumah bersama keluarga, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang dan penuh kehangatan tentunya. Dan saya Ratu Balgis harus undur diri. Terima kasih sudah menjadikan Perempatan Air Palu 97,5 FM sebagai bagian dari Ruang Dengar Gomio. Dan tetap bersama kami tentunya di Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai bertemu kembali di udara, di program dan kesempatan berikutnya tentunya. Selamat malam, salam sarara, salam budaya, salam kebersamaan, dan salam hangat untuk seluruh pendengar Perempat RRI Palu. Dan tentunya nanti sampai di pukul 24 kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan mengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Saya Ratu Balgis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.

0: Inspirasi Indonesia. Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, ibu, bisakah

0: Halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
0: Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu.
1: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
0: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
0: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sampai subuh sararku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh Sarah Raku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, sampai subuh Sararah, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Ave, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa secara khusus seluruh umat Katolik di wilayah Palu dan sekitarnya. Semoga damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita, terlebih di pagi hari yang indah ini. Semoga ada sukacita melimpah dalam menyongsong segala aktivitas kita sepanjang hari. Senang sekali saya Anastasia Yunianti kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program acara Dialog Religi Katolik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Bulan Kitab Suci Nasional Minggu yang ketiga. Kita mengangkat tema yang sangat menarik dan menyentuh kehidupan harian kita, yaitu menegur dengan kasih dan membangun persaudaraan berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 15-20. Pendengar yang terkasih, dalam hidup bermasyarakat dan bergereja, kita tidak lepas dari gesekan atau kesalahan sesama. Seringkali kita bingung kalau diam saja, kesalahan makin berlarut. Tapi kalau ditegur, takut melukai perasaan atau bikin putus hubungan. Lewat bacaan pada pagi hari ini, Yesus mau mengajarkan ajakan indah tentang koreksi persaudaraan. Menegur bukan untuk menghakimi, mempermalukan, atau merasa diri paling benar, melainkan sebuah tindakan kasih untuk merangkul kembali saudara kita dan memulihkan tali persaudaraan. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita berbincang lebih jauh bersama narasumber kita yang pagi hari ini telah hadir di ruang dengar Anda, saya menyapa narasumber kita. Selamat pagi Ibu Yesi.
1: Selamat pagi Bu Yuni.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik, luar biasa.
0: Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dalam program acara ini. Pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang materi yang akan kita bahas ini. Mari kita minta hikmat Tuhan agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sungguh berkenan kepadanya dan di dalam pimpinannya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan dan pagi yang baru di wilayah Palu dan sekitarnya ini. Bimbinglah kami selama siaran radio ini agar sabdamu memandu hati kami. Ajarilah kami memiliki hati yang lembut untuk saling menegur dalam kasih dan kerendahan hati untuk bersedia dikoreksi. Semoga dialog ini menjadi saluran damai dan peneguh persaudaraan bagi kami semua. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pendengar yang terkasih, kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik pagi hari ini. Menegur dalam kasih dan membangun persaudaraan. Ya baik Bu Yesi, hari ini kita mengupas satu topik yang sangat dekat dengan keseharian hari-hari kita, yaitu bagaimana menghadapi konflik, kekecewaan, atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, baik itu dalam keluarga, lingkungan tempat kerja, maupun di dalam komunitas gereja, yang seringkali itu ada gesekan-gesekan kecil yang membuat hubungan kita retak karena hanya perkataan atau mungkin dari sikap. Mendasari permenungan kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pendengar yang terkasih, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 18 ayat 15-20. Pada pendengar yang terkasih yang ada di rumah, yang ada kitab suci di sekitarnya, mari kita sama-sama membaca. Di bulan kitab suci nasional ini, diharapkan kita semua membuka kembali kitab suci yang mungkin biasanya kita hanya simpan. Mari saat ini kita membuka isinya, apa yang ingin Tuhan katakan pada kita pada pagi hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 18 ayat 15-20. Apabila

0: berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita sudah membaca Injilnya. Mari kita akan membahas tentang tema kita yang menegur dengan kasih dan membangun persaudaraan. Baik, Ibu Yesi mungkin bisa menyampaikan makna dari ayat-ayat ini, bacaan hari ini.
1: Ya, baik Bu Yuni. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa terkhusus dalam tema pada pagi hari ini, bagaimana kita membangun persaudaraan, bagaimana kita juga secara khusus menegur dalam kasih. Bila kita membaca dengan sama tadi bagaimana pesan Yesus yang dia ingin sampaikan bagi kita semua, bagaimana ia ingin berpesan bagi kita sebagai gereja yang sedang bersiara di muka bumi ini, bagaimana kita sebagai umat persekutuannya yang sebenarnya sesungguhnya kita ini terdiri dari manusia-manusia yang rapuh, manusia yang tidak luput dari dosa dan juga egoisme. Yeah. Kita memang sebagai satu persekutuan umat beriman, tetapi kita masih saja seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah, karena kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, maka tidak luput dari berbagai konflik, tantangan. Seperti dalam sapaan tadi Bu Yuni, bahwa kita tidak luput dari konflik, kekecewaan, atau berbuat salah dimanapun kita berada. Jadi di mana kita berjumpa mungkin 2-3 orang, di mana saja ya, bukan kadang-kadang bukan nama Tuhan yang hadir, tetapi di mana 2 atau 3 orang berkumpul, sudah pasti kita ada potensi untuk terjadi gesekan. Nah, gesekan itu bisa kecil, bisa besar. Namun luar biasa pesan Injil yang kita baca pada hari ini, bahwa Yesus tidak fokus pada bagaimana kita menghukum orang yang bersalah. Jadi ceritanya di sini kan bagaimana kita mau menanggapi bila ada orang yang berbuat salah atau orang berbuat dosa. Tetapi bukan bagaimana Yesus mau berkata pada kita menghukum mereka. Tetapi sebaliknya bagaimana menyelamatkan hubungan. Kita baca di ayat 15 tadi, itu kunci dari pesan Injil ini. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, namun sebelum sampai di proses mendengarkan, tentu tidak mudah karena ada proses yang kita lalui ya. Di situ kita bisa melihat kalau dia berbuat salah, tentu kita tidak langsung mengeroyok dia ramai-ramai, tapi Yesus berkata tegurlah dia. Ya, jadi secara pribadi tegurlah di bawah 4 mata. Jadi tujuan dari kita mengkoreksi atau menegur saudara kita atau umat beriman bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk mempermalukan dia, atau sebaliknya kita merasa bahwa kita yang menegur kita lebih suci, tetapi ada hal mulia di balik itu. Bagaimana kita mau juga hadir sebagai sesama yang saling menyelamatkan. Jadi tugas kita sebagai utusan Kristus di dunia ini memang benar kita mencari keselamatan, tetapi bukan keselamatan diri kita sendiri. Memang kalau mencari keselamatan diri sendiri ya, kita tidak pusing dengan kehadiran orang lain, kita jalan saja sendiri. Namun bukan demikian. Kita juga berhak untuk hadir bagi orang lain. Jadi menyelamatkan diri sendiri tetapi juga menyelamatkan sesama kita. Jadi kita melakukan demi keselamatan jiwa sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus ya. Jadi tubuh Kristus itu satu, tapi dia hadir di dalam diri

0: kita satu demi satu. Jadi tubuh Kristus itu bukan hanya saya sendiri, bukan hanya Bu Yuni sendiri, bukan hanya kita yang mengaku diri misalkan dalam aktif dalam pelayanan gereja, tetapi semua yang menerima Kristus, semua yang dibaptis, kita semua sama-sama saling mengupayakan keselamatan. Jadi jika ada yang salah, jika ada yang tidak benar, kita hadir bersama-sama bagaimana untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Ya. Jadi kita, Yesus dimaksudkan, Yesus mengajari kita untuk tidak membiarkan dosa itu merusak persekutuan kita sebagai umat beriman.
1: Ya. Terima kasih Bu Yesi sudah menyampaikan ini dengan baik. Bagaimana saya melihatnya tentang bagaimana Yesus itu begitu mengasihi kita ya.
0: Iya.
1: Begitu mengasihi kita sehingga menginginkan bahwa gesekan itu jangan sampai menghancurkan iman sendiri dan otomatis hubungan kan. Iya. Karena niat-niat awal dari Yesus hadir itu adalah menyelamatkan kita kedua, bukan hanya pribadi tetapi semua umat beriman. Tapi memang dalam kehidupan sehari-hari tidak usahlah jauh-jauh. Kita saja yang sudah bertahun-tahun kenal toh, kadangkala mungkin tanpa sadar kita nyeletup yang tidak pas atau bersikap yang tidak tepat. Saat mungkin keadaan hati yang mungkin tidak pas juga di hati kita,
0: iya.
1: Bisa jadi itu pemicu juga. Oh, kok
0: Betul.
1: dia enggak sayang saya ya? Kok dia sudah bertahun-tahun peduli kok ternyata seperti ini ya? Mungkin itu gesekan-gesekan kecil dan Tuhan hadir sungguh-sungguh memang ingin janganlah damai damai itu hilang daripadamu. Mungkin kesannya seperti itu
0: Iya.
1: ya, biarlah tetap tetap rukun lah seperti itu ya. Lebih lanjut Bu Yesi, bagaimana berbicara tentang tadi tentang koreksi ya,
0: Iya.
1: tentang nasihat, tentang teguran yang di dalam ayat awal untuk empat mata, jika ia tidak mendengar juga empat mata maka dengan orang saksi dan
0: Iya.
1: selanjutnya selanjutnya tentunya itu butuh ada maksud di dalamnya begitu. Apa maksud kenapa seperti itu? Kenapa ada dasarnya? Kenapa ayat itu baru bicara tentang harus empat mata dulu, habis itu harus ada saksi seperti itu.
0: Iya, baik. Jadi sesungguhnya seperti yang Bu Yuni tadi sampaikan bahwa Allah itu, Yesus itu hadir dengan kasihnya, bahwa dia ingin menyelamatkan kita semua. Nah, dalam hal ini berarti Allah, Bapa kita tidak menghendaki satu orang pun ciptaannya itu hilang. Ya, maka Allah dalam Injil digambarkan bagaikan seorang gembala yang mencari dombanya yang sesat. Jadi kita tahu bersama bacaan tentang domba yang hilang. Ada 99
1: Itu dia.
0: yang aman, tapi ada satu yang hilang. Bagaimana kita bisa melihat gambaran seorang Allah yang mengasihi kita? Jadi dia tetap mencari kita yang hilang. Dia tahu ya dari kawanan domba yang banyak itu, ada satu ternyata yang jalannya salah. Nah, kita bisa melihat itu dalam Injil Matius 18 ayat 12 sampai 14. Kisah yang sama juga dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang domba yang hilang, domba yang sesat. Nah, oleh karena itu, karena kita sebagai saudara dalam iman, maka kita pun dipanggil untuk saling menyelamatkan. Nah, jadi mungkin kita sedang berada dalam kawanan yang 99, ataukah sebaliknya kita adalah satu domba yang sedang jatuh, sedang tersesat. Nah, jadi kita dipanggil untuk hadir bagi sesama kita. Yesus tidak hadir secara fisik ya untuk mencari satu jiwa yang hilang itu. Maka Yesus itu hadir di dalam diri kita masing-masing. Jadi jika ada yang hilang, maka diri kitalah, dalam diri kitalah Yesus mencari sesama kita yang sedang tersesat, yang sedang hilang. Nah, perlu dipahami di sini bahwa kehadiran kita sebagai sesama, sebagai satu saudara dalam iman, bukan menghakimi. Jadi kita beda, kita mengoreksi ataupun menghakimi. Jadi mari kita lihat pertama-tama dari motivasi. Jadi kalau menghakimi pasti itu didasari oleh kebencian atau amarah. Sedangkan kalau kita mengkoreksi dalam persaudaraan, menegur dalam kasih itu ya memang semangatnya oleh semangat cinta kasih. Lalu kita lihat juga dari caranya. Kalau penghakiman sudah tentu ya akan memakai kata-kata yang cenderung kasar, yang keras. Jadi menjadikan sesama itu bukan dipandang sebagai orang yang kita kasih, tetapi objek, mungkin kita melampiaskan kebencian atau kemarahan kita. Nah, secara tidak sadar ataupun secara tidak langsung kita malah menimbulkan luka. Jadi cara kita mungkin maksud kita baik, tetapi dalam cara kita bisa menimbulkan luka bagi orang yang kita tegur, orang yang kita koreksi. Namun kalau kita mau mengkoreksi dengan kasih, kita memperlakukan mereka sebagai orang yang sesama yang kita kasih dalam Kristus. Lalu kita melihat juga dari tujuan kita melakukan itu. Kalau koreksi apa, kalau menghakimi apa. Kalau menghakimi ya sudah pasti kita membuat orang lain itu atau menjadikan orang itu sebagai cap-cap buruk. Ah, memang dia begini, ah, memang dia begitu. Memang tidak mudah ya dalam kata-kata kita. Apalagi kalau kita sudah tahu oh, sifat ini begini, sifat ini begini. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada gesekan, sangat mudah kita mencap atau memang dia begitu. Dan itu menjadi kekurangan terus-menerus bagi kita, sehingga ya, panggilan yang Kristus maksud bahwa kita itu harus hadir untuk saling mengoreksi itu tidak ada. Yang ada di situ kita menghakimi. Memang kita tidak sadari, tetapi kehadiran kita justru menghakimi. Jadi kehadiran kita sebagai satu saudara itu tidak ada. Kehadiran kita sebagai sesama untuk saling menegur dalam kasih itu tidak ada. Jadi kita mau berpikir misalkan menegur di bawah empat mata pun, atau bahkan membawa ke komunitas, tidak terjadi proses itu. Jadi secara pribadi kita sudah tidak ada keinginan atau kerinduan untuk menegur dia, apalagi mau membawa dia dalam komunitas yang lebih besar atau ada saksi. Nah, itu tidak akan terjadi proses-proses yang kita baca dalam Injil Matius tadi. Ya.
1: Cukup jelas Ibu Yesi menyampaikan tentang motivasi-motivasi dalam kita menegur sebenarnya. Tapi memang ditegur itu tidak enak.
0: Betul.
1: Ditegur itu sekalipun dengan kasih, dengan cara yang baik, tapi terkadang kesiapan hati kita untuk menerima teguran itu tidak
0: baik, yang memberi teguran ataupun yang menerima ya.
1: Yang mau menegur juga terkadang
0: sungkan,
1: nanti takut seperti ini. Terus yang ditegur juga karena kita tidak siap untuk menerima teguran. Ya pernah lah, banyak kali lah terkadang dengan pelan cara ya yang menegur, tapi sakit juga rasanya. Betul. Seperti itu. Jadi terkadang ya kita secara pribadi, ke kita dululah mungkin bagaimana kalau seandainya ada orang mau ingin menegur kita, mungkin refleks ke kita ya niat baiknya, mungkin kita langsung ambil niat baiknya, apa ya maksudnya, mungkin seperti itu. Jadi supaya tidak langsung respon langsung, saat ya. Itu kadang-kadang kan tanpa sadarkan langsung terluka, terus kita berusaha untuk justru menjatuhkan dia padahal niatnya mungkin menegur dengan kasih ya.
0: Itu sangat memang nyata. Kalau menerima teguran itu sudah pasti refleks kita itu sudah pasti akan terluka, dan dari terluka itu kita mulai emosi,
1: mulai jaga jarak marah. Satu mungkin bisa jadi oh saya sudah tahu ternyata seperti ini, tapi ketika kita mungkin lebih ke tadi motivasi, kita belajar ke dalam kita apa yang maksudnya ya, kalau selama ini dia demikian peduli kepada kita, contohnya kok kenapa dia berbicara seperti itu gitu. Tapi ada memang yang langsung spontan pang oh enggak terima kan dengan teguran itu, tapi saya juga pernah alami beberapa kali lah seperti itu, tapi Mungkin tergantung karakter juga ya. Mungkin
0: Iya.
1: karakter kita dua ini tipe orang yang di ruangan. Orang yang diam-diam sekalipun mungkin di ini cukuplah. Mungkin menangis di rumah. Daripada kita kembali ini seperti itu. Ya, kita cerita ini jadi menarik sekali pada pagi hari ini kita membahas tentang ini kehidupan sehari-hari
0: Yeah.
1: yang mungkin tidak usahlah jauh-jauh dari lingkungan luar. Dalam rumah pun sering kita terjadi gesekan-gesekan yang kita tidak, apakah kita kurang peka akan maksud dari setiap teguran itu, atau mungkin kita sendiri yang tidak menyadari sesungguhnya dengan kesalahan kita, kan bisa jadi seperti itu kan. Ada orang yang tidak peka bahwa ini keliru. Terus ada juga orang yang cari-cari kesalahan
0: Yeah.
1: supaya kita terlihat mungkin tidak bertanggung jawab lah atau dan lain-lain. Ya, membahas tentang hal ini mungkin bagaimana fokus kita ya, bagaimana menyingkapi kalau seandainya kita dalam posisi-posisi seperti itu. Mungkin seperti tadi kan ada yang empat mata. Pernah enggak kita mencoba seperti itu? Kayaknya
0: Iya.
1: kita agak sulit menegur orang. Mungkin bagaimana dengan pengalaman Yes? Kita lebih ke pengalaman kita supaya lebih benarkah ini yang kita rasakan ini?
0: Kalau dari pengalaman misalnya dalam menegur, ya memang dari karakter kita ada yang dengan spontan, lalu ada yang seperti berpikir dulu, berpikir berkali-kali, bahkan bisa tidak ya saya menegur dia, bisa tidak ya kalau dengan berbagai pertimbangan. Jadi menurut pengalaman pribadi atau pada dasarnya ini untuk maksud dari kita bahwa untuk kebaikan, untuk membangun persaudaraan, ya memang kita sedapat mungkin menghindari yang langsung seperti menghakimi. Ya, kadang-kadang menegur itu beda, agak beda-beda tipis sama menghakimi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melihat tujuan kita mengkoreksi. Jadi mungkin baik pertama-tama kita ya seharusnya dan memang yang terutama adalah melibatkan Yesus sendiri yang hadir di dalam aksi kita, di dalam
1: Ya,
0: cara
1: tindakan.
0: kita. Jadi saya tipe yang tidak sangat jarang langsung spontan. Jadi kadang dalam hati kecil ya Tuhan, saya maksudnya begini, tolong tolong semoga dengan cara saya berbicara saya tidak melukai dia. Jadi melibatkan Tuhan di dalam tindakan kita yang meskipun kecil, meskipun sederhana. Kadang-kadang kita pikir ah ini kan bisa saya buat sendiri, tetapi bisa berefek jangka panjang buat orang lain. Karena ya itu kadang situasi tidak pas, kadang juga karakter orang berbeda-beda,
1: Ya, betul.
0: tetapi ketika kita melibatkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ya seperti di akhir bacaan tadi kan, bahwa di mana dua orang tiga ber dua or dua
1: Dua
0: atau
1: atau
0: tiga
1: tiga orang.
0: orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi ini tentu bukan sekadar hanya ketika beribadat atau berkumpul dalam satu persekutuan, tetapi ini merujuk pada ketika kita berjumpa atau berdialog dengan sesama, baik itu sekadar berbicara santai ataupun ada niat untuk mengkoreksi atau menegur. Jadi bagaimana kita menghadirkan Yesus, meskipun itu hanya empat mata ataupun kita melibatkan dua atau
1: Saksi.
0: lebih saksi, tetapi ketika kita melibatkan Yesus hadir bersama-sama kita, baik itu lewat cara kita berbicara, lewat cara kita bertindak, saya yakin Yesus tidak akan membiarkan satupun dari kita terluka atau jadi domba yang hilang, domba yang sesat. Jadi mungkin tidak langsung dipahami atau mungkin bisa tidak langsung mulus saat itu saja, tetapi kalau kita menyerahkan semua proses yang kita lalui, kita berseru pada Yesus, menghadirkan Yesus, semua proses itu pasti Tuhan akan bekerja, baik itu lewat teguran kita ataupun lewat permasalahan yang sedang kita alami atau gesekan yang sedang terjadi.
1: Iya,
0: Iya.
1: betul. Tapi terkadang itu mungkin pribadi-pribadi. Tapi kalau sudah dalam lingkup wilayah rohani, contohnya itu agak sulit juga kalau hanya mungkin seperti firman Tuhan yang butuh empat mata, butuh orang saksi, contohnya pengurus wilayah kah yang mendamaikan atau seperti itu. Karena kalau pribadi sendiri, ada maknanya, apa maknanya yang kayak empat mata, terus ada juga yang
0: Jadi
1: ini dan
0: biasanya dalam pengalaman, misalkan dalam dalam keluarga saja ya, berarti lebih dari empat mata keluarga ada pengalaman dalam lingkungan, dalam wilayah rohani ataupun dalam komunitas-komunitas gereja ada pengalaman demikian. Jadi misalkan kita terjadi gesekan, pasti akan adu pendapat, adu mulut, dan ujung-ujungnya dua belah pihak sakit hati. Nah, tentu kalau masalah sudah lebih besar, tidak dapat kita selesaikan sendiri. Kita pasti misalkan berbicara pada orang yang kita rasa atau kita anggap mampu untuk mendampingi kita. Jadi biasanya sih yang pernah kita alami ya, memohon misalkan orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita, bukan justru memperkeruh suasana. Jadi biasanya ada tokoh-tokoh umat atau ya yang orang kita percayai, bukan untuk menggosipkan hal itu, tetapi mendampingi kita sehingga yang dimaksud Yesus adalah menegur dalam kasih itu terjadi, dan bukan hanya sekedar mulut-mulut, ya orang biasa bilang hanya berakhir di gosip-gosip, ya tidak terjadi hal yang positif, ya tujuan tidak tercapai, yang ada masalah semakin besar.
1: Ya, betul itu. Saya juga pengalaman di wilayah rohaniku beberapa waktu lalu sempat seperti itu. Tapi memang sampai hari ini belum dua belah pihak sudah didamaikan. Hanya masih belum ini, belum benar-benar bisa ini. Mungkin butuh proses. Tapi kalau berjumpa satu sama lain, mereka sebenarnya sudah legowo untuk mau kembali menerima. Hanya mungkin rasa gengsinya kita yang terkadang untuk balik nanti orang akan lihat kita enggak ya gitu, karena ada perselisihan di dalam tuh faktor begitu. Jadi itu sebenarnya dari hati kita. Kalau saya secara pribadi, kalau dalam masalah-masalah seperti itu, kembali ingat motivasi kita. Kita ikut wilayah rohani untuk apa? Tuh kalau niatnya kita mau persekutuan, kedamaian di dalam situ, ya mari. Kalau mau ada gesek-gesekan ya mending tidak usah, kan maksudnya tidak usah yang membuat kita tambah keruh kan, seperti itu. Tapi itulah perlu orang-orang tokoh-tokoh umat yang memang bisa dijadikan panutan lah untuk membimbing atau meluruskan persoalan sehingga ada damaian di situ. Karena jangan sampai masalah sekarang kan orang sering kali ada kasus-kasus kecil saja sudah saya share di posting lagi di media sosial yang akhirnya kemana-mana, bukannya menyelesaikan masalah tetapi justru memperkeruh masalah itu. Betul. Menjadi banyak orang yang tersakiti dan ya begitu, semakin semakin sakit hati karena kalau dibuat seperti itu.
0: Ya, jadi memang benar seperti yang disampaikan Bu Yuni, zaman sekarang ya zaman media sosial, zaman semakin modern, jadi kadang-kadang bukan berakhir di bawah empat mata atau berakhir dengan dua tiga orang saksi, tetapi berakhir di media sosial
1: ribuan.
0: Jadi itu yang membuat masalah tidak selesai. Jadi sebenarnya maksud kita membuat postingan menggunakan media digital, kita harus refleksikan kembali. Jadi apa yang ditulis Yesus dalam Injil 2000 tahun lalu itu menjadi kritik tajam yang kita alami sampai saat ini. Jadi yang terjadi di zaman Yesus ya dengan cara yang berbeda. Di zaman saat yang kita sedang hadapi saat ini, zaman digital, ya berbeda lagi. Jadi prinsip di bawah empat mata sebenarnya prinsip untuk menjaga martabat kita sebagai sesama ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak mengumbar kesalahan orang ke pihak ketiga atau bahkan ke media sosial. Jadi mengapa harus empat mata? Karena di dalam empat mata tercipta ruang pribadi yang penuh privasi. Tidak ada egoisme di sana yang perlu dipertahankan di depan orang lain.
1: Yeah.
0: Jadi orang yang ditegur akan, kita akan berusaha ya sedapat mungkin merasa bahwa jika ditegur dengan cara penuh kasih, bahwa kita dihargai, dihormati. Sehingga kemungkinan hatinya lebih terbuka, sepertinya akan lebih terbuka, menjadi kesempatan yang lebih dibandingkan jika kita langsung membawa banyak orang atau memposting di media sosial. Jadi prinsipnya dengan mengkoreksi, kita itu melindungi, jadi bukan untuk mengekspos atau membicarakan keburukannya, sehingga tidak terjadi lagi yang dimaksud itu, menegur dalam kasih dan membangun persaudaraan. Ya, itu.
1: Betul sekali. Jadi menjaga martabat, ya, martabat orang yang ditegur, dan juga jangan sampai dia menyerang balik, jadi sama-sama tidak jaga martabat itu.
0: Betul.
1: Jadi betul sekali, sekarang media memang benar-benar hari-hari penuh dengan postingan yang mempermalukan orang lain, itu kok seperti
0: ditunggu-tunggu
1: hal biasa. Jadi
0: bahkan dicari-cari,
1: bikin viral gitu, berusaha untuk memviralkan orang, padahal itu menyakiti orang-orang lain, itu menambah dosa sebenarnya. Seperti itu. Baik, jadi yang dimaksudkan adalah perannya sebagai mediator yang membawa kedamaian. Jadi umat wilayah dan juga tokoh itu bukan menjadi kompor yang membuat suasana makin panas. Lalu langkah terakhir yang tampaknya paling berat, Yesus berkata, jika ia tetap menolak, sampaikanlah kepada jemaat atau gereja. Dan jika tetap menolak jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini kesannya seperti pengucilan, ya. Apakah gereja membiarkan atau membuang orang tersebut, atau terpikir di dalam benak saya tadi, kalau seandainya ada orang yang keliru, sikap apa yang dilakukan oleh gereja? Apakah selama ini mungkin pernah ada orang yang benar-benar bersalah terhadap gereja, atau benar-benar fatal gitu, dan benar-benar turun gereja untuk memediasi atau apa apa yang dilakukan?
0: Ya, jadi kita sudah melihat, kita mengikuti tahapan-tahapan yang Yesus maksudkan, ya. Jadi bagaimana dari kita menegur di bawah empat mata, lalu jika itu tidak terselesaikan, kita membawa kepada satu atau dua orang atau lebih, sehingga ada saksi dan perkara itu bisa diselesaikan. Lalu jika masih saja mentok, mandek, ya kita sampaikan kepada yang lebih besar, kepada jemaat, kepada gereja. Mungkin bagi kita umat Katolik, kepada dewan paroki, mungkin kepada pastor paroki, ya. Namun di sini ada lagi langkah terakhir yang berat. Jika sudah ditempuh berbagai cara, tahapan, tetapi orang tersebut tetap menolak, maka dikatakan dalam Injil tadi, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau bahkan disebut seorang pemungut cukai. Nah, kalau kita membaca ini, bagaimana reaksi kita atau rasa yang kita alami ketika membaca Injil ini? Apakah benar kalau memang sudah ditegur dengan tahapan-tahapan tadi, Yesus membiarkan, ya sudah, buang saja dia. Ya, pasti akan timbul penolakan besar dari diri kita. Lalu kenapa kalau yang tidak mau mendengar itu, sebut saja dia pemungut cukai? Nah, kalau pemungut cukai, sudah pasti orang langsung identik, ah itu memang orang berdosa, kasih biar saja dia. Dan itu memang ada terjadi pengalaman demikian. Jadi secara pertemanan pernah menegur, lalu kita melibatkan beberapa orang juga pernah mengingatkan, namun ya masih sama. Dan jalan terakhir yang saya bicarakan dengan beberapa teman, ya tugas kita mungkin untuk berbicara sudah selesai. Sekarang kita mendoakan saja. Nah, jadi tanggapan tentang bagaimana kita memandang orang itu sebagai pemungut cukai, jangan berhenti bahwa pemungut cukai itu orang berdosa. Mari kita lihat lagi bacaan tentang Matius si pemungut cukai. Bagaimana Yesus memperlakukan juga Sakeus.
1: Ya,
0: kenyataannya Matius justru jadi murid Yesus. Sakeus justru Yesus datang dan menumpang di rumahnya. Jadi mereka yang dicap orang berdosa, mereka yang seolah dikucilkan dari gereja, Yesus justru tidak membuang mereka. Yesus justru mendatangi rumah mereka. Mungkin Yesus tidak datang seperti datang kepada Sakeus, buka pintu rumahnya, tetapi Yesus datang di hatinya. Jadi Yesus mau datang di rumah-rumah mereka, di hati mereka, makan bersama mereka dan merangkul mereka. Artinya Yesus tetap hadir dan terlibat di dalam kehidupan mereka. Nah, kita sebagai gambaran Kristus saat ini, Kristus yang tidak hadir di dunia secara fisik, Kristus hadir di hati kita masing-masing. Jadi bagaimana kita merangkul mereka sehingga mereka tetap mengingat bahwa Kristus tidak menolak atau meninggalkan mereka. Jadi ketika seseorang sudah sangat keras hati, bahkan ketika sudah ditegur oleh gereja, tindakan kita bukanlah membenci atau mengutuk. Memang ya secara manusia kita merasa capek, bosan saya kasih tahu dia. Sudah dikasih tahu kok kayaknya dia justru semakin menjauh ya. Jadi yang menjadi titik fokus kita sekarang berubah. Jadi dari seseorang yang tadinya kita ajak berdiskusi, berbicara, sekarang berubah. Tugas kita sudah selesai untuk mungkin berbicara dengan dia lagi. Sekarang berubah, kita menjadi seseorang yang mendoakan dia. Jadi ketika menjadi seseorang yang mendoakan dia, kita hadir bukan lagi dalam bicara kita, tetapi kita hadir di dalam seruan kita kepada Kristus. Ya, siapa dia, siapa namanya, di mana dia, perlu kita sebutkan namanya, boleh. Jadi dalam pertemuan BKSN minggu lalu di dalam wilayah rohani kami, tentang diutus juga ya, jadi tentang tugas perutusan. Jadi kita bersama-sama berdiskusi bagaimana tidak semua orang diutus untuk membawa renungan, untuk berkhotbah, untuk angkat lagu dan sebagainya. Tetapi kita semua pasti dan sama semua kita diutus untuk berdoa untuk sesama. Jadi tindakan nyata yang kami ambil minggu lalu, jadi ini jadi kesepakatan bahwa kita mendoakan umat yang sudah lama tidak aktif, atau bahkan mereka yang tidak pernah mau terlibat meskipun sudah diajak berkali-kali. Mereka mungkin datang berjumpa jika punya kebutuhan, dan itu lumrah terjadi ya, bukan hanya di 1-2 paroki, di mana-mana terjadi. Jadi tugas kita sudah berkali-kali berbicara, nah menjadi tugas kita minggu lalu, mari kita bawa satu-satu nama mereka. Ingat, jadi minggu ini saya mau mendoakan si ini. Jadi apa sebenarnya kita tidak tahu, kita menerka-nerka, kenapa ya, apa yang salah ya. Nah, jadi supaya kita tidak berfokus di situ, mari kita bawa mereka di dalam penyelenggaraan Tuhan. Kita secara manusia terbatas juga, sama-sama manusia lemah. Maka kita serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Karena Kristus senantiasa merangkul kita, maka kita juga membawa mereka di dalam rangkulan Kristus. Jadi kita percaya bahwa pintu pertobatan itu selalu ada. Kalau dalam gereja Katolik kan ada namanya sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat. Jadi ada banyak cara untuk orang kembali. Jadi mereka punya cara-cara itu, rahmat Tuhan yang tersedia dalam gereja, di dalam kehidupan kita beriman itu sangat luas. Jadi mari kita mengingat bahwa Yesus memandang kita semua dengan penuh belas kasih. Jadi kapan saja kita mungkin tanpa sengaja jatuh dan jauh dari kumpulan umat beriman, jangan ragu-ragu, jangan putus asa, mari kita datang atau berbicara dengan siapa yang kita anggap bisa membantu kita untuk kembali dalam satu kawanan domba itu. Jadi kita berada dalam kawanan yang 99 domba tadi. Jadi secara manusia kadang-kadang komunikasi kita mentok. Kadang-kadang mungkin kok saya WA so tidak dibuka, tidak dibaca. Ah, mungkin dia blokir saya. Nah, tugas kita mungkin terblokir, tapi dia tidak bisa memblokir kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi kita upaya-upaya yang kita buat bukanlah sia-sia. Itu semua proses. Lalu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itulah satu juga bagian dari tugas perutusan kita. Jadi benih-benih perdamaian, cinta kasih itu tetap kita tanamkan dalam kehidupan beriman, dalam persaudaraan kita.
1: Ya, sangat lengkap. Jadi terkena saya. Ya, betul. Terkadang secara manusia kita mudah lelah kalau 1, 2, 3 kali sudah tidak dihiraukan seperti itu. Usaha kita seolah-olah sia-sia kok tidak juga direspon atau tidak juga berubah seperti itu. Tapi firman Tuhan yang ayat 19 itu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, betul seperti Ibu Yesi sampaikan tadi bahwa semua usaha kita itu sesungguhnya tidak sia-sia. Tuhan melihat kok usaha kita. Tetapi satu hal, ketika di titik kita tidak mampu lagi dengan kekuatan kita, maka ada doa yang, doa itu kan sama dengan mempersembahkan ya, mempersembahkan semua nama dan semua yang kita tidak berdaya itu kepada Tuhan ya. Di wilayahku juga demikian. Minggu kemarin kita punya tugas yang minggu ini mendoakan orang yang awalnya ingin kita mengunjungi. Tetapi sesungguhnya orang itu sudah sering sekali kita kunjungi, tapi tidak ada juga gerakan untuk dia mau kembali ke gereja kah, atau ikut wilayah rohani kah, ikut doa bersama kah, tidak sama sekali. Padahal dia tokoh umat zaman dulu itu sangat-sangat orang yang punya semangat besar untuk mengumpulkan umat. Tetapi ketika ada keadaan yang mungkin menurut secara dirinya itu tidak malu untuk tampil atau entahlah apa yang ada di dalam benaknya, sama sekali tidak mau pergi ke gereja lagi. Jadi salah satu umat katakan, kita sudah sering kali mengunjungi dia. Mari saat ini kita mendoakan saja dia. Biarlah Tuhan yang tahu apa sesungguhnya apa yang ada di dalam benak kita. Karena kita mempercayai bahwa doa-doa banyak orang yang disebut nama itu sama dengan kita membawa, dan ketika Tuhan melihat, ih banyak sekali yang mendoakan ini, berarti ada hal yang urgent mungkin yang memang sedang ingin diubah ya. Ya itulah hal yang mungkin kelihatan sepele, tetapi tidak semua orang mau untuk mendoakan. Jujur saya satu minggu ini baru berapa kali doakan, padahal sudah mudah minggu berikutnya. Ya itulah doa. Jadi doa itu bukan hal sederhana, tetapi butuh kesungguhan untuk benar-benar menyerahkan dia untuk berubah, dan supaya tidak ada sakit hati di dalam masing-masing kita yang mungkin ada perselisihan ya, ketika tidak mampu melakukan hal yang lagi atau dengan cara apa yang mungkin malah melukai, mending kita mendoakan saja. Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia, tidak terasa waktu kita sudah mendekati akhir dari acara ini. Sebagai penutup dialog kita yang sangat kaya hari ini, apa pesan pastoral atau kesimpulan utama yang ingin disampaikan terkait dari perikop Matius 18 ayat 15-20, Bu Yesi?
0: Ya, baik. Pendengar setia yang kami kasihi dimanapun berada, komunitas iman kita itu baik dari keluarga kita, wilayah rohani, lingkungan sampai paroki adalah sesungguhnya tempat kita belajar. Jadi kita sama-sama belajar tentang kasih persaudaraan, termasuk menegur yang menjadi topik utama kita pada hari ini, yang juga merupakan seruan dari tema BKSN tahun 2026. Jadi sama-sama kita belajar untuk berani mengkoreksi dan juga menerima koreksi untuk kebaikan bersama. Memang tidak mudah, ada sakit hati mungkin, ada potensi kecewa, tersinggung, marah, bahkan semakin jauh bisa saja terjadi. Tetapi mari kita ingat lagi, sekali lagi kita ingat bahwa Bapa tidak menghendaki satu pun dari kita anak-anaknya itu hilang. Jadi dia merangkul semua, yang tersesat satu pun Yesus ingin berkumpul dengan kawanan domba yang lain. Jadi mari kita senantiasa menghadirkan Kristus di dalam setiap proses kita membangun relasi antar satu dengan yang lain, di dalam kita berupaya membangun persaudaraan. Mari kita belajar tidak mudah menghakimi, tetapi kita belajar berani mengasihi, menyelamatkan, dan mengampuni. Jadi kita berupaya di dalam mengkoreksi, jangan lupa bahwa kita juga harus menjaga martabat dia. Jadi selesaikan di bawah empat mata, kalau tidak ya ada proses-proses yang kita bicarakan tadi, bawa ke 2-3 orang, lalu pada akhirnya pada gereja. Jadi dan pada akhirnya di atas semua itu, andalkanlah doa selalu. Ingat janji Yesus bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dan sepakat dalam namanya, ia hadir di sana. Mungkin tidak langsung terlihat doa-doa dan seruan kita, tetapi kita selalu percaya bahwa Kristus selalu hadir dan terlibat. Ketika kita berjuang mendoakan satu orang, dua orang, dan seterusnya, Yesus memandang usaha kita itu. Dan juga Yesus memandang apa yang menjadi upaya-upaya kita, sehingga tidak ada satupun yang sia-sia. Jadi jangan lelah untuk menjadi pembawa damai. Karena berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi semoga Tuhan yang Maha Baik senantiasa menolong dan memberkati upaya-upaya kita.
1: Terima kasih Bu Yesi. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam dialog ini, kita akan menutup dalam doa, minta kesediaan Ibu Yesi untuk memimpin kita dalam doa.
0: Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan penyayang bagi kami semua umat manusia, kami bersyukur untuk rahmat cintamu yang tiada habis-habisnya bagi kami. Engkau mengutus Kristus Putramu bagi kami manusia di dunia ini, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang berdosa dipulihkan, dan kami semua senantiasa dirangkul dalam kasih sayangmu. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk seruan Injilmu pada hari ini. Kami boleh merasa bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap karya dan tugas-tugas kami. Ya Bapa, bantulah kami dalam tugas perutusan kami, bagaimana kami hadir di depan sesama kami. Bantulah kami, semoga Roh Kudus-Mu selalu berkarya ketika kami menegur satu sama lain, ketika kami saling mengingatkan untuk kembali ke jalan-Mu. Bapa yang Maha Baik, segala usaha-usaha kami, daya upaya yang kami perjuangkan untuk mengingatkan saudara-saudara kami, Engkau memandang semua itu, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga semua tidak berlalu dengan sia-sia, namun kerajaan-Mu semakin nyata di tengah-tengah kami. Kerajaan cinta kasih-Mu senantiasa berkobar dan juga hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami mengingat ya Tuhan untuk mereka yang menjauh ataupun menutup diri karena merasa tidak diperhatikan. Kami mohon kiranya Engkau mengunjungi mereka. Engkau menyentuh mereka dengan rahmat-Mu sehingga mereka dapat kembali ke dalam rangkulan kasih-Mu dan hadir di dalam satu persekutuan jemaat gereja-Mu. Inilah seruan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Yesi yang sudah berbagi wawasan dan inspirasi iman bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berkenan menyimak untuk siaran kami. Saya Anastasia Yunianti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sebarkanlah kasih dan kedamaian dimanapun Anda berada. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya yang terakhir. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terobosan baru.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Melana sampai subuh sararah, Wakil Bupati Parigi Mautong Abdul Sahid mendorong generasi muda untuk menjadikan kegiatan kepramukaan sebagai wadah membangun karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan jiwa persaudaraan. Hal tersebut disampaikan Abdul Sahid saat membuka penerimaan tamu ambalan SMA Negeri 1 Parigi Utara tahun 2026 di halaman SMA Negeri 1 Parigi Utara pada Jumat 18 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Sahid membacakan sambutan Bupati Parigi Mautong Erwin Burase yang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Bupati, penerimaan tamu ambalan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik.

Kare Bakopuna sampai Sufu Sararah, razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Paluh tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dari lingkungan warga binaan. Hasil tes urin terhadap 10 warga binaan yang dijadikan sampel juga menunjukkan hasil negatif narkoba. Kegiatan tersebut dilakukan pada Kamis 17 September 2026 untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Razia melibatkan jajaran pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kepolisian Sektor Dolo dan Koramil Dolo. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Ditjenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan barang dan lingkungan lapas, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel. Sampai sepuluh sarara, Vesia Mokareba Saliatinti Auno, Anteyaku, Lili Lastari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Perompat RR Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sararah di studio kami menunjukkan pukul 6:27 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai sebuah sararah untuk Komio semuanya. Apa kabar ini Komio di pagi hari ini? Semoga Komio dalam keadaan sehat, hati yang senang, pikiran yang tenang, dan tentunya siap menikmati pagi ini di hari Sabtu. Nah, kalau sudah hari Sabtu begini, suasananya mungkin terasa lebih sedikit berbeda ya, sampai sebuah sararah. Ada yang dari pagi mungkin sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarganya mungkin. Ada yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Dan mungkin ada juga yang sudah bersiap keluar rumah untuk bekerja. Nah, untuk Komio yang hari ini tetap bekerja, semoga pekerjaannya lancar dan rezekinya semakin dimudahkan. Karena hari Sabtu namanya juga tanggung jawab tetap harus dijalankan. Nah, buat Komio yang mungkin punya kesempatan menikmati akhir pekan di rumah, boleh dong pagi ini sedikit lebih santai lagi dan duduk bersama keluarga, berbincangkah atau sekedar mendengarkan musik sambil menikmati suasana pagi yang cerah ini. Dan untuk Komio yang masih berada di balik selimut, ayo bangun. Jangan terlalu lama ya, sampai sebuah sararah, buka jendelanya, hirup udara pagi yang segar sekali, dan tentunya minum air putih terutama itu. Dan mulailah aktivitas dengan semangat. Dan Sabtu ini juga menjadi waktu yang paling tepat untuk memberikan sedikit ruang untuk diri sendiri. Setelah beberapa hari menjalani rutinitas dan kita bisa mengambil waktu untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga atau melakukan kegiatan sederhana yang membuat hati menjadi lebih tenang lagi. Atau yang lagi mau berolahraga pagi ini, silahkan sampai sebuah sararah. Yang mau membersihkan rumah, tetap semangat ya. Atau yang lagi ke pasar, hati-hati di jalan ini ya. Yang punya usaha atau sedang berdagang, nah ini semoga dagangannya hari ini ramai pembelinya. Amin. Dan apapun aktivitas Komio di pagi hari ini, jalani dengan hati yang baik dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Nah, marilah kita nikmati Sabtu pagi ini bersama Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz Suara Budaya Tapasanggani. Dan saya Lili Lestari akan terus menemani pagi Komio dengan berbagai informasi seputaran Kota Palu dan sekitarnya, dan tentunya juga dengan lagu-lagu yang akan memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Momirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro ampa era di Palu.
1: Pro ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Papa.
3: Ya, kenapa nak?
2: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
3: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
3: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh.
4: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
5: Beragam informasi dari Kota Palu.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
5: Serta beberapa kabupaten lainnya.
7: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
5: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Karepa Palu.
8: Nuapa Karepa Palu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
5: Dan Nuapa Karepa Bungina.
8: Nuapa Karepa Bungina.
5: Pukul 18.30 sampai 20
8: waktu Indonesia Tengah. Perbarui perkembangan informasi harian Komio
5: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
8: Suara Budaya Ta Pasanggani.

97,5 MHz Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai-sampai sararah, kita ada di acara Nua Pakareba Palu. Dan kita akan awali informasi berita yang pertama. Sampai-sampai sararah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firmansa Daeng Pareba memberikan pernyataan menohok terkait isu penyimpangan perilaku yang sempat viral dan terjadi di lingkungan sekolah dasar atau SD di Kabupaten Toli-Toli. Sampai-sampai sarara, Firmansa menegaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan Sulteng bersama pemerintah daerah mengambil sikap tegas dan tidak toleran terhadap masuknya pengaruh LGBT alias lesbian, gay, biseksual, dan transgender di lingkungan pendidikan. Pernyataan keras ini disampaikan Kadisdik Sulteng saat menjadi narasumber literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB pada Jumat 18 September 2026.

Baik, sampai 10 Sarah, informasi selanjutnya perakiraan cuaca pada hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Nihil, sedangkan udara kabur berpotensi terjadi di daerah Nihil. Kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil, sedangkan hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil. Sedangkan cerah berawan berpotensi terjadi di daerah Donggala, Buol, dan cerah berpotensi terjadi di daerah Kota Palu dan juga Toli-Toli. Sedangkan berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Poso, Morowali, Banggai Kepulauan, Parigi Motong, Tojounauna, Sigi, Banggai Laut, dan Morowali.

Nah, sahabat-sahabat Sararah, informasi dari Parigi Motong, Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Sahid mendorong generasi muda untuk menjadikan kegiatan kepramukaan sebagai wadah membangun karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan juga jiwa persaudaraan. Hal tersebut disampaikan Abdul Sahid saat membuka penerimaan tamu ambalan SMA Negeri 1 Parigi Utara tahun 2026 di halaman SMA Negeri 1 Parigi Utara pada Jumat 18 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Sahid membacakan sambutan Bupati Parigi Motong Erwin Burasi yang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut Bupati, penerimaan tamu ambalan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tetapi juga karakter, integritas, keteguhan, dan juga kemampuan bekerja sama. Di tengah perkembangan teknologi, generasi muda diharapkan tetap memegang nilai disiplin, sopan santun, gotong royong, dan juga tanggung jawab. Nilai tersebut dinilai penting untuk mempersiapkan generasi yang mampu menjadi pemimpin masa depan sekaligus memiliki jiwa pengabdian. Sementara itu, Abdul Sahid secara langsung memberikan pesan kepada peserta agar membangun semangat untuk berkembang dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Ia juga mengingatkan peserta agar tidak bergantung pada harta maupun fasilitas yang dimiliki orang tua, melainkan mempersiapkan kemampuan dan juga kemandirian sejak dini. Sahabat-sahabat Sarara, Abdul Sahid meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, menjaga kekompakan, mematuhi aturan, dan serta menghormati para pembina. Selain itu, generasi muda diingatkan untuk menjauhi narkoba dan pergaulan bebas. Abdul Sahid juga mendorong peserta memanfaatkan kesempatan pendidikan gratis yang disediakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemerintah Kabupaten Parigi Motong siap membantu masyarakat dalam proses pengurusan program pendidikan tersebut.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Kariba Pamlana, sampai subuh sararah pemerintah Kabupaten Parigi Mutong bersama keluarga besar Al-Hairat memperingati Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang berlangsung di auditorium kantor Bupati Parigi Mutong pada Kamis 17 September 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengamalkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutannya Bupati Parigi Mutong Erwin Burase yang dibacakan Wakil Bupati Abdul Sahid disampaikan pentingnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam menjaga persaudaraan, saling menghormati dan memperkuat persatuan.

Kareba Kopuna sampai subuh sarara, Bupati Parigi Mutong Erwin Burase memimpin rapat koordinasi teknis penetapan investasi prioritas Kabupaten Parigi Mutong bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pada Jumat 18 September 2026. Rapat tersebut membahas langkah penguatan iklim investasi daerah melalui koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan kesiapan OPD teknis dalam mendukung pengembangan investasi yang berkelanjutan. Pembahasan difokuskan pada identifikasi potensi investasi, khususnya dalam menetapkan sektor komoditas maupun proyek investasi prioritas yang dapat ditawarkan kepada calon investor. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Parigi Mutong. Selain potensi investasi, rapat juga membahas pemetaan kesiapan lahan dengan menginventarisasi luas, lokasi, dan status pemilikan lahan yang berpotensi digunakan untuk kegiatan investasi. Sampai jumpa sarara, Vesia, Mokareba, Saliatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada tomat, di capek. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat. Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Oke, sama-sama Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Nua Pakareba Palu. Informasi dari pemerintah Kota Palu memberikan relaksasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palu Imran L. Lataha mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban wajib pajak, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sama-sama Sarara, menurut Imran, melalui relaksasi tersebut Bapenda berharap tunggakan PBB P2 masyarakat dapat semakin berkurang. Ia mengatakan kepatuhan yang diharapkan juga mencakup pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Imran menyebutkan program relaksasi tersebut hanya berlangsung selama 10 hari, yakni mulai 21 hingga 30 September 2026. Karena waktunya terbatas, ia meminta wajib pajak segera menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk memanfaatkan program tersebut. Dalam program relaksasi itu, Bapenda memberikan sejumlah keringanan kepada wajib pajak PBB P2 dan keringanan tersebut berupa pengurangan pokok PBB P2 sebesar 50% untuk tahun pajak 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pengurangan pokok PBB P2 sebesar 20% untuk tahun pajak 2021 hingga 2025. Sampai sebut Sarara, Bapenda juga memberikan penghapusan sanksi administrasi atau denda sebesar 100% untuk PBB P2 tahun pajak 2026 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dan sampai sebut Sarara Imran berharap kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus menjadi momentum memperbaiki kepatuhan pembayaran PBB P2. Selain pembayaran tunggakan, Imran juga mengimbau wajib pajak memanfaatkan momen relaksasi untuk membenahi administrasi apabila terdapat perubahan data. Dan perubahan tersebut antara lain terkait nama, luas objek pajak, alamat, serta administrasi lainnya seperti balik nama dan pemecahan objek pajak. Menurutnya pembenahan data tersebut penting karena masih terdapat objek pajak yang tercatat namun keberadaan wajib pajaknya sulit diketahui. Dan ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pendataan wajib pajak PBB P2 di Kota Palu. Oleh karena itu, Bapenda berharap momentum relaksasi dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan sekaligus memperbarui data perpajakan. Dan Imran menambahkan kebijakan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P2, terutama agar pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo. Adapun pembayaran PBB P2 dapat dilakukan melalui loket pelayanan kantor Bapenda Kota Palu, UPTD pelayanan pajak di setiap kecamatan, Bank BTN, Indomaret, Alfamidi, serta kantor pos.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sama-sama Sararah, kita masih berada dalam acara Nuapa Kareba Palu bersama saya Lili Lestari. Dan informasi dari Kota Palu, kebakaran karhutla melalap sekitar 2 hektar area perkebunan kelapa di Dusun Lembu, Desa Kambayang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Beruntung amukan si jago merah berhasil dipadamkan sepenuhnya berkat aksi cepat dan kerjasama mandiri antara masyarakat setempat dan personel TNI sebelum api menjalar lebih luas lagi. Sampai sebut Sararah, peristiwa kebakaran ini sejatinya mulai membakar kawasan perkebunan sejak pada Kamis 17 September 2026, siang hari sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah. Namun laporan resmi mengenai insiden tersebut baru diterima pihak berwenang pada Jumat 18 September 2026 pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini sumber awalnya muncul titik api yang melahap lahan perkebunan warga tersebut masih dalam proses penyelidikan. Guna menanggulangi kebakaran, warga bersama personel TNI bergerak cepat melakukan pemadaman secara mandiri dan mengendalikan pergerakan api di lapangan. Usaha keras tersebut membuahkan hasil ketika kobaran api berhasil dikendalikan sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Dan tim di lapangan kemudian melanjutkan penyisiran serta pemantauan ketat untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam dan tidak berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan sampai sebesar petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala yang berkoordinasi di lokasi kejadian menginformasikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat peristiwa tersebut. Situasi di lokasi saat ini sudah aman dan terkendali, sementara pendataan terkait kebutuhan mendesak pasca kejadian masih terus dilakukan oleh tim asesmen.

Sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya, pengurus Himpunan Pengusaha Kahmi Banggai Laut periode 2026 sampai dengan 2031 resmi dilantik oleh BPW Hipka Sulawesi Tengah. Pelantikan berlangsung di Hotel Karebala, Kabupaten Banggai Laut pada Kamis 17 September 2026. Jamaluddin R. Buang Siang dipercaya sebagai Ketua BPD Hipka Banggai Laut, sementara Wahyu menjabat sebagai sekretaris. Sampai-sampai Sarara, Ketua BPW Hipka Sulteng H. Ambo Daleh mengatakan Hipka berkomitmen mendorong lahirnya pengusaha muslim yang profesional dan berakhlak mulia. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan kemampuan bisnis anggota agar mampu bersaing. Ketua BPD Hipka Banggai Laut Jamaluddin R. Buasiang mengatakan Hipka akan mendorong pemberdayaan ekonomi dan berkeadilan dan juga berwawasan lingkungan. Dalam program tersebut juga diarahkan untuk memajukan UMKM dan koperasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat Banggai Laut.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan seragam jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Nah, sahabat Subuh Sarara, kita ke informasi di Banggai. Kasus pencurian sapi diungkap polisi di Desa Tetesuluh, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pemilik sapi Amos Maradaa melapor ke Polsek Nuhon. Dalam laporan polisi disebutkan pencurian diketahui pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek Nuhon Ibda Tesar M. Nur mengatakan setelah laporan diterima polisi menelusuri. Dalam laporannya Amos menyebutkan ciri-ciri sapinya yang hilang. Awalnya Amos hendak melihat ternak sapinya di kebun. Amos kaget karena hanya tersisa anakan sapi, sedangkan indukan telah hilang. Dan personel Polsek Nuhon bersama anggota Reskrim kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Kemudian dari pemeriksaan di lapangan, terduga pelaku pencurian berinisial RH alias E, 28 tahun, ditangkap pada Selasa 15 September 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan diduga hasil penjualannya akan digunakan terduga pelaku untuk variasi mobil. Dan terduga pelaku melanggar pasal 477 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dan sampai sebuah sarara informasi terakhir, sebanyak 40 guru serta wakil dan kepala sekolah lintas agama dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah mengikuti Loka Karya Literasi Keagamaan Lintas Budaya atau LKLB. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan tenaga pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dan penghormatan terhadap perbedaan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Loka Karya diinisiasi oleh UIN Datuk Krama Palu beserta bekerja sama dengan Institut Lemena berlangsung pada 18 sampai 20 September 2026 di Hotel Khas Palu. Para peserta berasal dari 5 wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Mamuju Utara. Direktur Program Institut Lemena, Daniel Adi Pranata, dalam sesi pembukaan Loka Karya LKLB di Palu pada Jumat 18 September 2026, menegaskan pentingnya merawat toleransi melalui jalur pendidikan. Hadirkan narasumber lintas instansi, kegiatan Loka Karya ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Rektor UIN Datuk Krama Palu, Lukman Tahir, Guru Besar Ilmu Sosiologi Agama UIN, Susan Kalijaga Yogyakarta Inayah Romania, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmansa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Zunaidin. Dan sesi pembukaan tersebut juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Rektor dan Dekan dari UIN Datuk Krama Palu.

Kare Bapak Mlana sampai subuh sararah, Bupati Parigi Motong Erwin Burasi menghadiri pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah masa bakti 2026 sampai dengan 2031 di lapangan Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Kota Palu pada Rabu 16 September 2026 malam hari. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua Umum Kadin Indonesia Anidia Novian Bakri. Kehadiran pemerintah Kabupaten Parigi Motong dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan dunia usaha, khususnya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta membuka peluang investasi berbasis potensi daerah.